0: telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi,

0: Misalnya ada pasien yang masuk. Juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, atas mudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
3: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
3: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
3: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
2: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
4: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
2: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu, dua medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data nasional skor lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya microslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Ya, semuanya 6.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral. Dan terima kasih karena masih di kebersamaan kita pada pagi hari ini hingga nanti pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, waktu di studio menunjukkan pukul 9.31 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya akan kami sajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut. MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosnik tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Owi. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARP Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus menampanyakan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya, itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir.
0: Pendengar, Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Jangan laut, bukan tempat sampah.
0: Adapun berbagai harapan yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosnik, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rumnefur, Syawima, Pasumasa.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Ya, baik pendengar, kami mohon perhatian Anda. Berita duka berasal dari pengurus kerukunan keluarga besar Kapisa, Bapak Melki Kapisa. Ditujukan kepada yang pertama, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Bapak Pendeta Mikael Kapisa, Ibu Pendeta Marina Kapisa SSI, PHMJ Majelis Jemaat Betania Kameri, PHMJ Majelis, keluarga Paul Hegemor atau Wanma di Jakarta, keluarga besar Kapisa di Sorong Raja Ampat, Makabau dan Soria, keluarga besar Kapisa di Jayapura, keluarga Bapak Tony Kapisa di Biak, keluarga Kapisa di Manokwari, Papua Barat, keluarga Kapisa di mana saja, keluarga besar Awom di Jayapura dan Supiori, keluarga besar Kapitarau, pengurus relawan Partai Golkar di Kameri Numfor, keluarga Isa Kapisa di Jayapura. Telah meninggal dunia Dani Hein Kapisa. Almarhum berusia 67 tahun meninggal karena sakit di Rumah Sakit Umum Caritas Timika. Jenazah sementara berada di rumah duka Tanta Helma Wanma Hegemor di Kompleks Perumahan Pemda dalam Biak Kota. Rencana jenazah akan diantar ke kampung halaman Kameri Numfor pada hari ini tanggal 29 September 2026 dengan kapal KM Kasuari 3 tujuan Numfor pada jam 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk ibadah dan pengucapan syukuran akan diadakan kemudian. Baik, demikian berita duka yang kami sampaikan.

96.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih di kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Bersama saya Aini Husein hingga nanti pada pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, selanjutnya akan kami sajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda di pagi menjelang siang hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalani aktivitas.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

90,1 MHz program A1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI BIA. Ya, pendengar masih bersama saya Arif menemani siang hari Anda di BIA siang ini, edisi Selasa 29 September 2020. Ragam musik dan juga informasi akan kami hadirkan kembali menemani siang hari Anda dari pukul 10 hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang saya untuk Anda pendengar. Cuaca Kota Biak yang sedang diguyur hujan yang cukup lebat ya di Kota Biak dan juga sekitarnya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk Anda yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja juga ya, tetap semangat untuk Anda menjalankan berbagai aktivitas dan rutinitas di manapun saja Anda berada. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual, pendengar, selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store.

Ya, selepas ini pendengar, kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda satu penyampaian cek fakta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengarkan musik dan informasi, pendengar kembali dengan satu informasi dulu kami hadirkan di siang hari ini. Ya, dalam ruang literasi digital, pendengar tentunya kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah cara masyarakat ya untuk memperoleh informasi, komunikasi, hingga menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, oleh karena itu, pendengar, kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi secara bijak ini menjadi hal yang sangat penting melalui peningkatan literasi digital. Ya, jadi pendengar, literasi digital ini tidak hanya berarti mampu operasikan perangkat elektronik atau mengakses internet saja, namun lebih dari itu, literasi digital mencakup kemampuan mencari informasi yang akurat, evaluasi kebenaran suatu berita, menjaga keamanan data pribadi, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Ya, apalagi pendengar ya, di tengah derasnya arus informasi saat ini, tentunya kita perlu lebih berhati-hati terhadap berita bohong atau hoax yang banyak beredar di media sosial. Nah, untuk itu pendengar, sebelum membagikan suatu informasi, penting sekali untuk kita pastikan dulu sumbernya berasal dari lembaga atau media yang terpercaya atau bukan. Ya, kebiasaan untuk melakukan verifikasi informasi ini akan membantu mengurangi penyebaran berita yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, jadi ketika Anda mendapatkan suatu informasi, pastikan dulu check and recheck ya sebelum Anda menyebarkan informasi itu apakah benar, apakah termasuk dari lembaga atau media yang kredibel, terpercaya atau bukan. Ya, pendengar, selain itu, keamanan data pribadi juga harus menjadi perhatian kita bersama. Informasi seperti nomor identitas, kata sandi, kode verifikasi, hingga data perbankan sebaiknya tidak dibagikan kepada pihak yang tidak kita kenal. Ya, kemudian kata sandi yang kuat serta mengaktifkan fitur keamanan tambahan dapat membantu melindungi akun digital Anda dari penyalahgunaan. Ya, apalagi yang sempat ya, belakangan ini juga marak yang nomor tidak dikenal yang mengatakan untuk meminta kode OTP, kode sandi. Jadi penting sekali untuk kita mawas ya terkait penggunaan media digital secara aman di media sosial saat ini. Ya, seperti menggunakan kata sandi yang lebih kuat ya, menggunakan dua otoritas keamanan yang mana ini dapat membantu menjaga keamanan digital kita dan tentunya keamanan handphone kita sendiri. Ya, pendengar, literasi digital bukan hanya itu saja, namun etika dalam berkomunikasi di ruang digital ini juga tidak kalah penting. Ya, oleh karena itu, masyarakat diharapkan menggunakan bahasa yang sopan, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, ya seperti perundungan cyber maupun penyebaran ujaran kebencian. Ya, ruang digital yang sehat ini akan tercipta apabila seluruh pengguna internet memiliki kesadaran untuk saling menghormati. Ya, pendengar, peningkatan literasi digital ini menjadi kunci penting yang mana memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga usaha. Kemampuan memanfaatkan teknologi secara tepat akan membantu meningkatkan produktivitas, memperluas akses informasi, serta membuka berbagai peluang baru di era digital saat ini. Ya, dengan terus kita meningkatkan paham literasi digital, tentunya kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara lebih aman, cerdas, dan juga bertanggung jawab. Hal ini pendengar akan mendukung terciptanya lingkungan digital yang positif, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang. Baik, sekian satu informasi kami hadirkan menemani siang hari Anda, pendengar, terkait paham literasi digital yang bantu kita untuk menggunakan internet secara aman.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11.02 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara PLN tahun 2026. Ya, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan ini mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Pendengar, tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan pada laman resmi di rekrutmen.pln.co.id dan saat ini pendengar, PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Dengan demikian, informasi beredar di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026 merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan di siang hari ini dalam TTS Titip Tembang Siang. Rangka lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di hari ini Selasa 29 September 2020. Ya, selamat siang dan selamat beraktivitas ya pendengar di siang hari ini. Walaupun tadi sempat diguyur hujan yang lebat ya di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda yang lagi beraktivitas, rutinitas apapun yang sedang Anda jalankan, ya semoga berjalan dengan lancar. Baik, pendengar, kami nantikan kebersamaan Anda siang hari ini dalam TTS Titip Tembang Siang. Rangkaian lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani siang hari Anda. Ya, kami nantikan saja kebersamaan Anda siang hari ini. Untuk Anda yang ingin terkes lagu-lagu pilihan, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Seperti biasa, Anda bisa request lagu-lagu pilihan Anda dalam TTS Titip Tembang Siang, pendengar. Ya, Anda bisa langsung bergabung di WhatsApp kami, request lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan dan juga titip salam ya. Ataupun mungkin ada pesan-pesan atau salam-salam yang ingin Anda sampaikan ke keluarga Anda. Ya, kami nantikan saja kebersamaan siang hari ini hingga nanti jelang kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Baik, kami nantikan dulu, silakan ya di 0822-5163-461.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masak.

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Udah, Kang Bucie, Kak Yampop yaudah. Ah,
2: yo. Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di Rumah Makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
3: Pro 1, kanal informasi.

religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, kembali dengan satu lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda dari Marcelina Umar. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

91,1 FM Pro 1 RRB, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 11.41 waktu Indonesia Timur. Ya, kami cukupkan untuk rangkaian TTS di Tembang Siang, lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan menemani siang hari Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kami temani dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Dari Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar, sampai jumpa kembali untuk Anda di siang hari ini. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Ya, masih bermani untuk Anda siang hari ini dengan rekaya musik, informasi dan juga program selanjutnya hadir ke ruang dengar Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Pendengar, selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu berita duka.

Pendengar berita duka berasal dari pengurus kerukunan keluarga besar Kapisa, Bapak Melki Kapisa, ditujukan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Bapak Pendeta Mikael Kapisa STH, Ibu Pendeta Marina Kapisa SSI, PHMJ Majelis Jemaat Betawitawia Kameri, PHMJ Majelis, keluarga Paul Hegemus Wanma di Jakarta, keluarga besar Kapisa di Sorong, Raja Ampat dan Sorong, selanjutnya keluarga besar Kapisa di Jayapura, keluarga Bapak Tony Kapisa di Biak, keluarga Kapisa di Padokwari, Papua Barat, keluarga Kapisa di mana saja berada, keluarga besar Awom di Jayapura dan Supiori, keluarga besar Kapitarau, pengurus relawan Partai Golkar dan Kameri di Numfor, keluarga Isa Kapisa di Jayapura. Pendengar isi berita duka, telah meninggal dunia almarhum Denny Hen Kapisa. Pendengar, almarhum berumur 67 tahun, meninggal karena sakit di Rumah Sakit Umum Caritas Timika. Sekali lagi, pendengar, telah meninggal dunia almarhum Denny Hen Kapisa berumur 67 tahun, meninggal dunia dikarenakan sakit di Rumah Sakit Umum Caritas Timika. Pendengar, jenazah sementara berada di rumah duka famili Tanta Helma Wanma Hegemur di Kompleks Perumahan Pemda Dalapia Kota. Selanjutnya, pendengar, rencana jenazah akan diantar ke kampung halaman Kameri Numfor pada hari ini, Selasa 29 September 2026, dengan kapal KM Kasuari 3 tujuan Numfor pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pendengar, ibadah dan pengucapan syukur akan diatur kemudian. Sekian satu informasi berita duka ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, Biak Orkokine.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor. Supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.

Uno. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah. Terada yang lawan, sabu mama. Lahir torang, bagus bu.

amak pargual pargoti alamar ragam ragam dotor doktor na rosia desa na walu naeng manottor ninna nasira dipangiro nasira bae kamu majo lagu mar ragam ragam bae musik nae.

budayamu, cintai Indonesiamu. Masyarakat suku Biak memiliki cara tradisional dalam berburu hewan di hutan, yaitu mereka memiliki kemampuan khusus untuk memanggil hewan buruan dengan cara bersuara menggunakan bahasa hewan, sehingga bisa menarik buruan yang dimaksud seperti hewan kuskus dan hewan buruan lainnya. Ternyata kemampuan unik dalam berburu yang dimiliki oleh masyarakat suku Biak ini diturunkan dari orang tua mereka. Oleh masyarakat suku Biak, kemampuan ini disebut dengan borias. Mereka yang memiliki borias sebenarnya menyadari bahwa secara agama hal ini dilarang. Namun secara adat hal ini masih dipertahankan karena dianggap merupakan pemberian dari orang tua moyang mereka turun-temurun. Yang terpenting, hal ini digunakan dengan tujuan positif serta tidak merugikan orang lain.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 12:43 waktu Indonesia Timur. Masih dalam cerita budaya, rangkaian lagu-lagu daerah dan selingi dengan informasi menarik seputar budaya, kami hadirkan berbagai siaga hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama untuk penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Ya, kembali dengan satu informasi seputar budaya, pendengar, kali ini rasa kurang lengkap kalau di siang hari kita tidak bahas terkait kuliner. Ya, apalagi tentunya kita tahu bersama kalau kuliner di Indonesia banyak sekali yang bisa Anda coba dari Sabah sampai Merauke, apalagi untuk Anda yang ingin mencicipi berbagai kuliner Nusantara Indonesia. Salah satunya kita jelajah pendengar ke provinsi di ujung Sumatera ya, tepatnya di Provinsi Lampung. Pada pendengar, Lampung ini sering jadi destinasi wisata transit ya bagi banyak orang, terutama yang mereka datang dari Pulau Jawa. Tapi siapa sangka pendengar, provinsi di ujung selatan Sumatera ini punya deretan oleh-oleh yang tidak kalah menarik dari daerah lainnya. Ya, mulai dari camilan berbahan dasar pisang dan juga singkong yang melimpah sebagai hasil bumi, kopi robusta hingga kain tradisional yang bernilai budaya tinggi, semuanya bisa Anda temukan di Provinsi Lampung. Ya, berikut pendengar ada beberapa oleh-oleh atau buah tangan yang bisa Anda bawa ya dari Lampung, apalagi untuk Anda yang ingin berlibur ke Sumatera, tepatnya di Provinsi Selatan Sumatera, yakni di Provinsi Lampung. Nah, yang pertama pendengar yakni kain tapis. Nah, kalau Anda ingin membawa pulang sesuatu yang benar-benar mencerminkan kekayaan budaya Lampung, kain tapis ini menjadi opsi untuk Anda. Nah, yang mana kain ini dibuat dengan teknik tenun tradisional, didominasi benang emas dan perak dengan motif-motif bertema alam seperti flora, fauna, dan juga rumah adat. Ya, dulu ini kain tapis ini pendengar hanya dikenakan oleh keluarga bangsawan dalam upacara adat, namun kini kain tapis sudah bisa ditemukan untuk umum. Nah, harganya ini memang bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tapi nilainya ini sebanding dengan keindahan dan kerumitan proses pembuatannya. Dari kain tapis kita bergeser ke kuliner, pendengar, ada lempok durian. Nah, apalagi untuk Anda para penggemar durian, lempok ini merupakan oleh-oleh yang tidak boleh Anda lewatkan. Nah, cara pembuatan ini mirip dodol, ya, daging durian yang sudah dipisahkan dari bijinya, dicampur gula, lalu dimasukkan di kuali hingga mengental dan kenyal. Aroma durian yang kuat, rasa manis dan sedikit gurih, serta tekstur yang padat tapi lembut ini saat digigit. Jadi cocok sekali untuk Anda pendengar yang ingin membawa cita rasa khas Lampung yang sesungguhnya untuk balik ke tempat Anda. Nah, selanjutnya untuk Anda para pencinta kopi, nah, yang mana Lampung ini merupakan salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia dan juga kualitas biji kopinya yang sudah diakui luas. Kopi khas Lampung ini punya cita rasa pahit dengan sentuhan asam yang khas, ya, jadi pendengar cocok dijadikan oleh-oleh untuk rekan kerja atau keluarga yang gemar ngopi. Ya, jadi ini tersedia dalam berbagai kemasan mulai dari 150 hingga 500 gram, praktis dan juga mudah dibawa pulang. Selanjutnya pendengar, yakni untuk Anda para pencinta kerupuk, yakni kerupuk kemplang ya, yakni kerupuk khas yang berbahan dasar ikan dan tepung tapioka yang selain kerap ditemukan di Sumatera dan juga di Bangka Belitung, juga banyak sekali dijual di Lampung. Ya, pada daya tahannya cukup lama sehingga aman dibawa dalam perjalanan jauh dan harganya ini terjangkau. Selain itu, pendengar, masih banyak lagi kuliner ya dari Provinsi Lampung, buah tangan yang bisa Anda bawa saat berlibur ke Provinsi Lampung. Yang selanjutnya ada engkak ketan. Yang mana engkak ketan ini merupakan kue tradisional yang sekilas mirip lapis legit, tapi dengan tekstur yang lebih lembut, sedikit lebih basah, dan juga warna yang cenderung lebih gelap. Rasanya ini manis dengan aroma rempah yang sangat khas. Ya, jadi pendengar, sebagai kue tradisional yang sudah lama ada, engkak ketan ini punya daya tahan yang cukup baik, sehingga cocok dijadikan oleh-oleh untuk Anda bawa pulang.
Nah, yang terakhir pendengar, untuk Anda yang ingin mencari kuliner yang lebih unik lagi, apalagi Anda yang suka memasak dan juga sedang mencari oleh-oleh yang benar-benar unik, sambal tempoyak ini merupakan pilihan yang menarik untuk Anda coba. Yang mana sambal tempoyak ini pendengar dibuat dari daging durian matang yang difermentasi dengan sedikit garam selama beberapa hari, lalu diolah menjadi sambal dengan tambahan bawang dan cabai. Kalau soal rasa, ini perpaduan antara gurih, pedas, dan asam, khas fermentasi yang susah ditemukan di tempat lain. Nah, apalagi untuk Anda para pecinta durian, ya, Anda bisa mencicipi bagaimana kombinasi antara durian dan juga fermentasi dengan sedikit garam, ya, yang menimbulkan rasa perpaduan yang unik, ada gurih, pedas, dan juga asam khas dari fermentasinya. Ya, pendengar, itu dia ragam kuliner dan juga buah tangan yang bisa Anda bawa dari Provinsi Lampung, ya. Seperti tadi ada kentapis, ada lempok durian, kemudian ada juga keripik pisang, ya. Kopi Lampung, kemplang, dan juga ada engkak ketan, dan selanjutnya ada sambal tempoyak. Ya, walaupun masih banyak lagi kuliner dan juga buah tangan yang bisa Anda bawa, ya, ingin untuk Anda berlibur ke Provinsi Lampung, jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas dari sana juga. Sekian satu informasi cerita budaya kami hadirkan di siang hari ini. Kami informasikan sekali lagi untuk pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama untuk menyampaikan dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda menemani siang hari ini dari Sulawesi Barat, Tenggang Tenggang Lopi.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krisna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Allora, questa squadra mi ci metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanumkaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralyn Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu kurang lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Satu lagu dari Fitri Karlina mengantarkan kita di pukul 13.52 menit waktu Indonesia Timur. Selepas ini kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta pendengar, dan selepas ini kami hadirkan kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan oleh industri modern. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau penipuan. Dilansir dari Tempo.co, meski tubuh membutuhkan tembaga, asupan berlebih justru berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari headline.com, penggunaan wadah tembaga untuk minum bertujuan menyerap mineral tersebut. Namun, pendengar, praktik ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penderita defisiensi tembaga, kasus yang sangat jarang terjadi karena kebutuhan harian mudah dipenuhi dari makanan. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa alat makan tembaga memiliki sifat anti racun yang disembunyikan oleh industri modern merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan kembali di siang hari ini, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kami hadirkan menemani siang hari Anda pendengar, dan juga kami nantikan kembali. Ya, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini serta titip salamnya, kami nantikan langsung di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Ya, silakan kami nantikan dulu untuk Anda di siang hari ini ya, pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kami hadirkan hingga nanti jelang penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, sekali lagi untuk ada yang ingin bergabung, kami nantikan langsung ya di WhatsApp 0822-5163-4612. Seperti biasa, rangkaian lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan dan juga titip salamnya akan kami bacakan di siang hari ini. Ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk Anda, kami sapa ya dari Arara Pasarikan yang ada di Darfur. Di Pasar Impres juga selamat siang saya untuk Anda, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, dari Arara Darfur, dari Inggiri ya, dan juga di Arara Pasar Lama juga, selamat siang saja untuk Anda di siang hari ini. Kami nantikan kebersamaan Anda untuk Anda di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Ya, untuk Anda yang ada di luar biak, kami nantikan juga ya, bisa langsung bergabung di WhatsApp kami di 0822-5163-4612. Ya, dari Jayapura, kembali menyapa juga di Sulawesi, juga di sana Bung Nasrun ya, di Wonosobo juga ada Ibu Wiga di sana, selamat siang di sana ya. Walaupun terpaut 2 jam di arah Pulau Jawa juga di sana. Ya, dari arah Sumatera ada juga pencipta Pro 1 dari Palembang ya. Ada Bung Erik di sana, selamat siang saja untuk Anda. Ya, kami nantikan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut ya siang hari ini, silakan Anda bisa langsung bergabung di WhatsApp, maupun Anda juga bisa dengarkan ya di aplikasi RRI Digital via handphone Anda. Jangan lupa untuk download ya via Play Store maupun App Store, Anda bisa langsung dengarkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi menarik melalui Pro 1 RRI via. Ya, satu lagu sudah kami hadirkan dari Bunda Korla ya, pendengar ya, apalagi sudah tidak asing lagi untuk Anda. Ya, mana kalau kita berbicara tentang Bunda Korla ini, mendadak belakangan ini viral ya, dengan nakal lagu-lagu dangdut yang ia nyanyi. Ya, apalagi sangat populer ya di media sosial karena berjoget dan juga menyanyikan lagu-lagu dangdut jadul saat melakukan siaran langsungnya di beberapa media sosial. Ya, berdengar salah satu lagu yang ikonik dan juga melejit di media sosial yang beliau nyanyikan ini ya, berkat Bunda Korla, seperti lagu No Comment yang dinyanyikan oleh Tuti Wibowo. Ya, berdengar lagu ini sontak langsung sering diputar hingga menjadi tren dan viral di media sosial, dan serta mendulang populer yang luar biasa di berbagai platform musik digital.

Baik, pendengar, masih kami nantikan saja untuk Anda di siang hari ini ya. Untuk mengobati rasa rindu Anda, kita dengarkan dulu satu lagu No Comment dari Tuti Wibowo. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Kawan, malam nanti kita pesta ya. Asik tuh.
1: Pesta apa kawan?
0: Itu tuh, kita serang dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan masuk ke paru-paru.
0: Tunggu dulu, jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.

Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam, seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga.

Baik, pendengar, satu lagu Goyang Dompet dari Ika Bella mantar kita di pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Ya, 15 menit lagi jelang kita ikuti bersama pendengar untuk menyampaikan buletin sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat siang saja untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi hari ini Selasa 29 September 2020. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah Wilayah Sayereri Fokus Peta Potensi dan Risiko Bencana. Incita gelar wisuda perdana bagi 60 sarjana dan 9 magister hukum. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lenotul Hani.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah Wilayah Sairere fokus peta potensi dan risiko bencana. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini.
1: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Sairere tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategi kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Yensene menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah Provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.
2: Wilayah adat Sairere dengan karakteristik geografis kepulauan dan pesisirnya memiliki kerentanan serta potensi bencana yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi dari kita semua. Oleh karena itu, penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD pada tahun 2026 ini menjadi langkah maju dan sangat strategis. IKD bukan sekedar instrumen administrasi, melainkan sebuah alat ukur yang valid untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana secara mandiri.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun Indeks Risiko Bencana Daerah yang mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah Adat Tabi, kini giliran wilayah Sairere.
3: Sairere dengan beberapa kabupaten di wilayah Biak, Supiori, Yapen, dan Warobe. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun Indeks Risiko Bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui Indeks Risiko Bencana di kabupaten kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita mengupdate data bencana, risiko bencana di kabupaten kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini, Indeks Ketahanan Daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas, dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa, ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB, sehingga kita punya Indeks Ketahanan Daerah tingkat provinsi itu dapat di-upgrade lagi.
1: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Sairere, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, Kepala BPBD Kabupaten Kota se-Sairere, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.
0: Pendengar, Incita gelar wisuda perdana bagi 60 sarjana dan 9 magister hukum. Tri Rian melaporkan.
4: Institut Cinta Tanah Air Incita untuk pertama kalinya melaksanakan wisuda bagi lulusan program studi hukum dan program magister hukum berlangsung Selasa 29 September 2026 bertempat di KSL Grand Ballroom Biak. Wisuda perdana ini menjadi momentum bersejarah bagi Incita setelah sebelumnya mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Incita. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang disampaikan PJ Sekda Zakarias Meloa mengatakan, wisuda angkatan pertama menjadi tonggak penting tidak hanya bagi institusi tetapi juga bagi daerah.
5: Kita menjadi saksi lahirnya angkatan pertama lulusan Institut Cinta Tanah Air yang siap berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa secara nasional dan secara khusus bagi Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor. Hadirin para wisudawan wisudawati yang saya hormati, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rektor dan seluruh sivitas akademisi Institut Cinta Tanah Air yang telah melahirkan angkatan pertama bukanlah hal yang mudah. Dedikasi, kerja keras, dan komitmen Bapak-Ibu sekalian yang telah berhasil mencetak sumber daya manusia yang unggul yang siap terjun ke masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah 14, Suriel Samuel Mofu, menyampaikan ucapan selamat pada para wisudawan angkatan pertama. Ia mengatakan keberanian Incita menjadi salah satu aset pendidikan tinggi bagi Kabupaten Biak Numfor.
6: Dan oleh sebab itu kualitas perguruan tinggi ini dijamin oleh negara. Dan itu bisa kita lihat dari akreditasinya, dosen-dosennya yang bersertifikasinya. Hari ini ada 3 dosen baru bersertifikasi. Sertifikasi itu menunjukkan bahwa dosen-dosen Incita Biak itu memenuhi standar sebagai dosen profesional.
4: Sebelumnya, Rektor Incita Muslim Lobubun mengatakan, wisuda perdana ini menjadi momentum penting bagi para lulusan maupun orang tua yang telah mendukung perjuangan mereka setelah menempuh pendidikan. Ia berharap momentum wisuda ini menjadi awal bagi para lulusan untuk mengedepankan ilmu yang diperoleh di tengah masyarakat, khususnya dengan mengedepankan pendekatan humanistik serta visi misi Incita.
7: Hari ini telah diwisuda, semoga ilmu yang mereka dapatkan selama kurang lebih 4 tahun, kemudian magister 1 tahun 8 bulan, mereka bisa mampu mengabdikan baik yang belum kerja maupun yang sudah bekerja. Kita berharap ilmu yang mereka dapatkan ini diaplikasikan dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan di mana mereka bekerja. Semoga apa yang mereka dapatkan dengan susah payah, itu diaplikasikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing di lingkungan pemerintah Kabupaten Nufor maupun di dunia kerja yang lain yang bisa menanti mereka.
4: Untuk diketahui, 9 mahasiswa program Magister Hukum dan 60 mahasiswa program studi ilmu hukum mengikuti wisuda pada angkatan pertama. Wakil Bupati Biak Nufor, Jimmy Carter Umbarar Kapisa, turut berada dalam barisan wisudawan dan mengikuti seluruh rangkaian prosesi wisuda. Keikutsertaan Wakil Bupati dalam wisuda tersebut menjadi momentum penting bagi Incita sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan dan peningkatan kompetensi dapat terus ditempuh di tengah tanggung jawab sebagai pejabat publik.
0: Pendengar, wisuda ke-13 Akademi Teknik Biak luluskan 17 ahli madya manajemen informatika. Berikut laporan selengkapnya kembali disampaikan Ririn Arini.
1: Akademi Teknik Biak resmi menggelar upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 D3 angkatan ke-13 yang diikuti oleh 17 wisudawan dan wisudawati. Jurusan manajemen informatika berlangsung di KSL Ballroom Biak Senin 28 September 2026. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah sekaligus bukti keberhasilan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Manfaqwak ini melewati berbagai tantangan untuk melahirkan lulusan yang siap berkontribusi di era transformasi digital. Wakil Bupati Biak Nufor, Jimmy Carter Umbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah menekankan kehadiran lulusan bidang manajemen informatika memiliki peran sangat strategis di tengah era transformasi digital yang sedang berlangsung, di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama kemajuan daerah.
8: Kehadiran lulusan diploma bidang manajemen informatika di Kabupaten Biak Nufor saat ini sangatlah penting. Kita sedang berada di era transformasi digital di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama pembangunan daerah. Saatnya hari ini saudara mengabdi untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk banyak orang. Itulah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sebagai ahli madya, saudara-saudari dibekali dengan keahlian praktis dan teknis yang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja maupun dalam sektor pemerintahan. Status kelulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang awal untuk mengaplikasikan ilmu demi kemajuan masyarakat Biak Nufor. Tapi jadilah pelopor inovasi digital yang mampu menciptakan lapangan kerja yang baru di tanah Papua.
1: Sementara itu, Direktur Akademi Teknik Biak Nufor, Rahman Daud Tuasalamoni, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas terlaksananya wisuda ini setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ia mengakui perjalanan tidak mudah, namun berkat semangat civitas akademika serta dukungan LL Dikti, berbagai tantangan dapat diatasi.
9: Ketika sudah di masyarakat nanti, ciptakan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan selalu menjunjung tinggi nama baik almamater. Kebesaran nama baik dan prestasi saudara-saudara akan menjadi kebesaran almamater kita bersama.
1: Pemerintah Biak Nufor juga memberikan apresiasi besar kepada Yayasan Manfaqwak dan Akademi Teknik Biak yang konsisten mencetak sumber daya manusia unggul dan berkarakter di bidang teknologi serta memperkuat kemitraan demi percepatan pembangunan daerah.
0: Pendengar, 2 SMK di Biak Nufor jalani revitalisasi sejumlah ruang dan fasilitas direhabilitasi. Selengkapnya disampaikan Lutfia Mustika.
10: dua sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten Biak Numfor mendapatkan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, toilet, hingga fasilitas penunjang sekolah. Salah satunya SMK Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor yang mendapat program revitalisasi reguler tahun 2026 dan telah memasuki tahap 12. Kepala SMK Yapis TIK Biak Numfor dari sini mengatakan progres revitalisasi di sekolahnya saat ini telah mencapai 50% saat ditemui di RRI Biak pada Selasa 29 September 2026.
11: Untuk program revitalisasi SMK, kebetulan SMK Yapis ini mendapatkan program revitalisasi reguler untuk tahun 2026. Kami masuk di tahap 12. Dan alhamdulillah sampai saat ini pengerjaan untuk revitalisasi ini sudah berjalan sekitar 50%.
10: Revitalisasi di SMK Yapis mencakup rehabilitasi 5 ruang kelas, 1 toilet, serta pengecatan ruang perpustakaan. Pelaksanaannya dilakukan secara swadaya dengan pengawasan dari TNI Angkatan Darat. Sementara itu, SMK Negeri 1 Pariwisata Biak yang sebelumnya masuk program revitalisasi reguler kemudian dialihkan menjadi penerima program revitalisasi wilayah 3T. Pengerjaannya kini telah mencapai sekitar 80% meliputi rehabilitasi 3 laboratorium, 1 kantor, dan 2 toilet. Program tersebut dikelola oleh pihak TNI, sementara sekolah menerima manfaat dari hasil revitalisasi. Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata Biak, Mas Kurbora, berharap program revitalisasi dapat kembali diberikan tahun depan untuk melanjutkan perbaikan bangunan sekolah yang masih tersisa.
12: Ya, harapan kami mudah-mudahan tahun depan kami akan dapat lagi revit, karena ya alhamdulillah selama saya menjabat sudah 4 tahun, sudah kami sudah 2 kali. Jadi bangunan yang kami ini sudah mencapai sekitar 60% sudah direhab. Ya mudah-mudahan tahun depan sisa yang ada itu bisa direvit lagi.
10: Program revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi sarana dan prasarana kedua sekolah sehingga dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Lutfia Mustika melaporkan.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, Bupati Biak Numfor akan mengeluarkan instruksi Bupati yang mengatur pengisian BBM subsidi di 3 SPBU yang ada. Untuk lebih jelasnya, pendengar, kita ikuti bersama wawancara Oki Widantoan dengan Pejabat Sekretaris Daerah Biak Numfor, Zakarias L. Mailoa.
14: Basicnya ini kaitannya dengan follow up ataupun ada follow up dari pertemuan perdana rapat bersama Bupati penanganan antrian BBM yang terjadi mengular di SPBU yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Nah, apa tindak lanjut setelah pertemuan perdana dengan Bupati dan apa yang perlu di-stressing atau ditekankan, Pak Sekda? Silakan.
15: Ya. Baik, terima kasih, Pak Uki. Terkait dengan pertemuan hari ini menindaklanjuti pertemuan pertama antara Bapak Bupati bersama Pak Kapolres dengan pihak Pertamina, tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka hari ini kami dengan teman-teman dari instansi teknis rapat untuk menindaklanjuti arahan Bapak Bupati dan kesepakatan dan Bapak Kapolres, di mana hari ini kami sengaja mengundang kami dari pemerintah daerah, saya Pak Kadis Perindak, Asisten 2, Kadis Perhubungan, Kasatpol PP, bersama teman-teman dari Polres dipimpin langsung Pak Kapakops, Kasat Intel, dan perwakilan dari Kasat CRC dan Kasat Lantas, begitu juga dari pihak Pertamina dan pemilik atau pengelola 3 SPBU, 01, 02, 03, dan 0 dan dari pihak Brimob. Dari hasil rapat tersebut, kita menyepakati terkait dengan instruksi Bupati. Kita tahu sendiri bahwa di Biak ini sebenarnya bukan kelangkaan BBM, tetapi ini antrean yang begitu panjang sehingga mengganggu lalu lintas, mengganggu masyarakat banyak, dan atas arahan petunjuk Bapak Bupati dan hasil itu kami sampaikan dan sudah disetujui oleh pihak SPBU maupun pihak Pertamina. Instruksi ya Bupati ini yang kami akan keluarkan per tanggal 5 Oktober nanti, di mana hari ini sampai seminggu ke depan kami akan lakukan sosialisasi. Sosialisasi seperti kami akan interaktif di RRI, di mana dari pemerintah daerah ada Pak Kadis Perindak, Pak Kadis Perhubungan, dan pihak kepolisian, begitu juga dari Pertamina untuk mensosialisasi. Salah satu hasil sosialisasi itu bagaimana kita batasi BBM kendaraan-kendaraan untuk roda 6 yang selama ini bebas mengisi berapa liter saja. Sekarang kita batasi untuk roda 6 itu 60 liter, sedangkan roda 4 untuk kendaraan umum 40 liter, roda 4 untuk angkutan biasa atau penumpang umum barang dan lain-lain itu 20 liter. Roda 2 kita batasi 4 liter. Ini salah satu hal untuk cara untuk mengurangi antrean yang begitu panjang, sehingga hasil evaluasi ini terus kita lakukan. Dan ini menjadi kesepakatan bersama, begitu juga kita batasi untuk kendaraan-kendaraan plat nomor di luar Provinsi Papua, itu dia tidak berhak mengambil BBM subsidi, mengisi dalam bentuk BBM subsidi. Dia silakan di non-subsidi. Karena terkait dengan BBM ini merupakan usulan pemerintah daerah terkait dengan banyaknya kendaraan dari Biak atau Papua yang kami usulkan ke BPH Migas. Dari situ surat itu diturunkan ke Pertamina, sehingga Pertamina mengeluarkan surat dengan kapasitas yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Di satu sisi kendaraan-kendaraan yang di luar plat nomor Papua ini kan mengambil hak jatahnya orang yang punya kendaraan-kendaraan yang ada di Biak, sehingga ini kami lakukan seperti ini untuk membatasi, sehingga tidak mengurangi hak-hak masyarakat Biak Numfor yang punya plat nomor Papua atau plat nomor Biak yang khusus untuk bisa mengisi di subsidi, di BBM subsidi, sedangkan di luar itu mengisi di non subsidi. Ini yang salah satu contoh, selain ada yang lain lagi terkait dengan teman-teman dari operator atau petugas nosel yang penyalur BBM di pompa itu tidak diperkenankan untuk melayani pengisian BBM bagi kendaraan-kendaraan yang sama berturut-turut berulang-ulang. Ini juga ada ketegasan dan ini komitmen dari pemerintah daerah bersama-sama dengan pihak Polres dan Brimob akan melakukan untuk mengawal, untuk menjaga ini ke depan sehingga tidak terjadi antrean-antrean sepanjang ini. Mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Kadis Perindak pada waktu interaktif nanti, dan satu minggu ke depan kami lakukan sosialisasi. Sosialisasi ini yang kami akan libatkan teman-teman dari RRI untuk terus-menerus menyampaikan ini, informasi ini untuk teman-teman masyarakat bisa tahu terkait dengan kondisi kita dan terkait dengan antrean yang panjang, kelangkaan dan lain-lain. Ini juga terjadi bukan saya di Biak, tetapi ini di provinsi maupun di luar Provinsi Papua juga ini. Sehingga atas kesepakatan bersama, petunjuk dari Bapak Bupati, kami lakukan instruksi Bupati dan sesegera mungkin mulai 5 Oktober kami sudah akan berlakukan itu dan akan dikawal langsung oleh teman-teman baik dari kepolisian maupun teman-teman dari Pemda melalui ini Kasatpol PP, begitu juga teman-teman dari Perindak dan Perhubungan. Barangkali itu bau kinan.

Berdasarkan informasi tadi, mengakhir kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Selasa 29 September 2026. Saya Hanif, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1 Kanal

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16:05 waktu Indonesia Timur. Saya Mary Mai kembali temani sore Anda pendengar. Edisi sore hari ini hari Selasa 29 September 2026 di penghujung acara Pro 1 RRI Biak di sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat orang semua yang saat ini pasti terus dengan segala aktivitas dan rutinitas Anda. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di mana saja berada. Ya, peringkat Kota Biak saat ini cuacanya mendung ya, hujan sejak siang tadi dan saat ini juga masih terlihat awan mendung dan juga hujan juga sempat turun. Nah, untuk Anda yang hendak menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya, kami ingatkan Anda untuk selalu berhati-hati di perjalanan Anda ya. Ya, Anda yang mungkin arah-arah ke timur, barat, utara, ya, kami ingatkan Anda untuk selalu berhati-hati di perjalanan Anda. Menemani Anda semua di sore hari ini, saya Mary akan temani Anda dengan informasi, inspirasi, dan juga informasi untuk Anda. Selamat sore dan selamat berapa saja di sore hari ini yang masih terus dengan aktivitas rutinitas. Selamat

satu teman yang cukup lincah menemani sore Anda. Ya, Anda yang masih semangat terus dengan aktivitas di sore hari ini ya. Ya, peringat dalam ritme kehidupan yang seringkali terasa begitu cepat ya dan melelahkan, sore hari hadir sebagai sebuah jeda yang sangat berharga ya. Saat matahari mulai condong ke barat ya, kita mulai melukis langit dengan warna-warni hangat ya. Ya, kita diingatkan untuk sejenak berhenti dan menikmati keindahan yang ada di sekitar kita ya. Ucapan selamat sore yang menyejukkan hadir sebagai pengingat lembut akan pentingnya momen ya, sebuah kesempatan untuk melepas penat ya, merenung dan mengisi kembali energi kita sebelum malam tiba. Ya, pendengar, apa sih ucapannya? Selamat sore. Selamat sore, semoga kesejukan senja menenangkan hati kita, ditambah dengan dingin dan sejuknya langit mendungnya di sore hari ini. Ya, selamat sore. Biarkan kehidupan keindahan mencari penghangatan jiwa kita. Sore yang indah untuk melepas penat dan menyambut kebahagiaan. Selamat sore. Selamat menjalani aktivitas rutinitas untuk Anda yang masih terus dengan segala aktivitas rutinitas.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental.

0: ratu buat tropis.
1: Sembilan enam koma satu MHz program satu Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 17:33 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini, pendengar, dan terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya. Kami informasikan tanda waktu sholat maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17:47 waktu Indonesia Timur. Menantikan salawat Nabi, beduk dan adzan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami. Selamat sore dan selamat mempersiapkan diri Anda untuk menjalani ibadah sholat maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kini kita akan jelang disampaikannya salawat Nabi, beduk dan adzan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menambah kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendawa ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid, bagian utara.

0: baik seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan semangat sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Biak malam ini, Biak Robine.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor. Supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.

Laut Papua kaya sejak dulu kala. Tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung

Pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

μόνο κάρδια του.

0: dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Gubernur Papua Matius Fahiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua. Laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Gubernur Papua Matius Fahiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan
1: APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Berikut Epifania Reyan melaporkan dari Wamena.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi tahapan pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban SEMM saat membacakan laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRP Papua Pegunungan di Gedung Tongkonan Wamena pagi kemarin mengatakan, sejumlah target pendapatan mengalami perubahan, baik melampaui target maupun berpotensi tidak tercapai hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD 2026. Elai Giban menyebut berdasarkan KMK nomor 116 tahun 2026, kapasitas fiskal Papua Pegunungan bertambah dari sumber dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Total pendapatan daerah yang semula Rp1,214 triliun rupiah meningkat menjadi sekitar Rp1,704 triliun rupiah. Sementara belanja daerah direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,957 triliun rupiah.
4: Atas kemampuan keuangan untuk perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026 sesuai KMK nomor 146 tahun 2026 mengalami penambahan pada sumber dana otonomi khusus dan DTI sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Ada pun rincian sebagai berikut. Jumlah pendapatan sebelum perubahan 1.214 miliar bertambah sebesar 489,8 miliar rupiah menjadi 1 triliun 704 miliar. Dari pendapatan tersebut dapat dijabarkan terhadap dua jenis pendapatan. Pendapatan asli daerah semula 169,86 miliar rupiah bertambah 23,8 miliar menjadi 193,75 miliar rupiah. Pendapatan transfer semula 1,044 triliun rupiah bertambah 465,9 miliar rupiah menjadi 1,5 triliun rupiah. Untuk belanja sebelum perubahan 1,295 triliun rupiah menjadi 1,957 triliun rupiah.
3: Sementara itu, Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan materi rencana KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2026 telah diterima DPRP Papua Pegunungan dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRP dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5: Merujuk pada ketentuan pasal

0: Azerbaycan Cumhuriyeti untuk dibahas dan disepakati dengan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan komunitas pelabuhan anggaran sekedar. Untuk itu, pada hari ini, DPR pertemuan berasal dari pertemuan sekedar penyerahan materi rancangan keluar dari PS berubah pemerintah semua anggaran 2026. Perubahan untuk PS harus menghasilkan dokumen anggaran yang realistis, terukur, konsisten, dan dapat kesenangan. Kami berharap bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memiliki hukuman dan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat pengumuman dan juga perlu memastikan bahwa perubahan anggaran tidak hanya dapat dilihat dari sisi kebijakan anggaran perubahan tetapi dari sisi hasil dan manfaat pembangunan.
1: Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun 2026. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melapor.
2: Ketiadaan kapal Pelni berdampak pada harga telur di Serui, capai Rp90.000 per rak. Laporan Cindy Faidiban dari Serui.
3: Ketiadaan kapal Pelni yang melayani wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya telur ayam. Harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui kini mencapai Rp90.000 per rak, sementara harga enceran mencapai sekitar Rp3.000 per butir. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Febri, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan telur ke wilayah Serui akibat tidak ada kapal Pelni yang beroperasi.
4: Karena kapal terlambat datang, nggak ada kapal dari Surabaya tujuan Serui. Adanya bulan depan, awal bulan juga itu.
5: Masih stok menipis.
3: Menurut Febri, telur yang saat ini dijual didatangkan langsung dari Jayapura. Ia mengaku sebagai pedagang tangan kedua yang mendapatkan pasokan telur tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
4: Ini saya dari Jayapura. Harga 90 ajaran perak. Ajarannya 3.000 per butir. Datangnya 3 hari kemarin. Kapal apa itu? Kapal barak.
5: Kapal sepil ya.
4: Kapal sepil kan. Nanti tunggu lagi awal bulan depan enggak apa. Kapal cermai. Tanggal 7 nanti.
3: Akibat terbatasnya pasokan tersebut, harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan. Saat ini harga telur mencapai sekitar Rp90.000 per rak. Pedagang berharap pasokan kebutuhan pokok khususnya telur ayam dapat kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Setelah sempat hilang, titik panas karhutla Papua Tengah kini kembali meningkat. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika apresiasi peran Satgas Karhutla. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
6: Setelah sempat tidak ditemukan titik panas atau hotspot pada awal September 2026, aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Papua Tengah kembali menunjukkan peningkatan. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Nabire, pada tanggal 28 September 2026, sebanyak 84 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah. Perakirawan BMKG Nabire, Eusebio Andronico Sampe, mengatakan peningkatan jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan adanya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi cuaca dan faktor lingkungan turut mempengaruhi kemunculan titik panas, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia pun menjelaskan, pemantauan hotspot dilakukan BMKG melalui data satelit untuk mendeteksi indikasi adanya titik panas di permukaan. Titik panas tertinggi ada di Kabupaten Nabire, tepatnya di wilayah Nabire Barat. BMKG juga mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla yang telah dibentuk oleh Provinsi Papua Tengah sehingga masalah dampak kabut asap bisa teratasi.
7: Ada 4 kabupaten yang tidak terdeteksi titik hotspot. Hanya ada 4 lagi, itu di Kabupaten Nabire paling tertinggi. Total ada 37 titik hotspot. Yang kedua itu Kabupaten Dogiai, itu ada 32 titik hotspot. Dan Kabupaten Paniai itu ada 11 titik hotspot. Dan di Kabupaten Puncak itu ada 4 titik hotspot. Jadi kalau kami melihat tren beberapa hari terakhir, ini ada sedikit peningkatan. Pemerintah Provinsi Buton sudah membuat satgas, mereka sudah banyak bergerak, itu yang sangat cukup mengurangi titik-titik hotspot. Campur tangan juga dari satgas, dari Karhutla. Jadi memang kalau dibilang ada campur tangan, tetap ada banyak kontribusi dari apa ini tim satgas dari Provinsi Papua Tengah. Kalau sekitaran bandara, memang kami melihat juga memang dari tim pemadam kebakaran dari apa ini UPBU bandara memang sangat siaga, mereka sangat terus memonitor, terus memantau, kami memberikan informasi mereka akan siaga, apalagi kalau terjadi pengurangan jarak pandang atau visibility untuk take off or landing penerbangan pesawat begitu. Demikian.
6: Peningkatan hotspot juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang rawan terjadi karhutla. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Upaya tersebut dilaksanakan Dinas Kesehatan Bovendigul dengan mendatangi pemukiman masyarakat. Imam Komerudin melaporkan dari Bovendigul.
8: Ini lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri.
9: Warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan mendapatkan tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, memastikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses screening atau deteksi awal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkan warga untuk memperoleh pelayanan berikutnya di fasilitas kesehatan.
8: Bisa menemukan lebih awal sehingga mendukung penata laksana sesuai standar, karena tanpa kami lakukan ini otomatis pelayanan sesuai standar itu menjadi berkurang karena aktivitasnya pasif. Masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jangkauan aksi dan yang lain-lainnya. Namun dengan kita menjemput bola, ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapai capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja di bidang kesehatan.
9: Untuk wilayah kerja Puskesmas Tanah Merah, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dan pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Ia menjelaskan pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan ikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Berikut laporan Eka Agustinda dari Biak.
10: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trust Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan jumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
11: Bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Tresero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, and we change.
10: Jack menjelaskan edukasi pengolahan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
11: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman, aman.
10: Sementara itu, perwakilan komunitas Jelajah Biak, Nita berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
12: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama menjaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
10: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
13: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
10: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
2: Makan bergizi gratis berjalan dengan baik di Teka Negeri Pembina Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
14: Layanan program makan bergizi gratis atau MBG di TK Negeri Pembina Serui berjalan dengan baik. Kepala TK Negeri Pembina Serui Marlina Imbiri mengatakan, pihak sekolah akan terus berkoordinasi apabila terdapat informasi baru terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap informasi mengenai pelaksanaan MBG juga akan disampaikan kepada orang tua sehingga mereka dapat mempersiapkan anak-anak sebelum mengikuti kegiatan makan bergizi di sekolah.
15: Mengenai MBG ini, layanan sangat baik. Kami dapat. Jadi kalau memang ada informasi terkait dengan MBG yang tidak disalurkan, itu pun juga mereka salurkan ke kita sebagai kepala sekolah untuk dapat memberitahu itu. Jadi anak-anak kami bisa suruh ambil makan, kalau misalnya dananya juga belum masuk, berarti kami dikasih tahu ke orang tua juga untuk mempersiapkan kita dari rumah mana, sehingga anak-anak tidak mengalami lapar pada saat sekolah. Tapi kalau untuk MBG ini berjalan lancar.
14: Sementara itu, Baby C. Tetelepta mengatakan pelaksanaan program MBG mendapat respon positif dari para siswa. Ia menyebutkan anak-anak terlihat senang dengan adanya layanan makanan bergizi gratis yang diberikan selama kegiatan belajar di sekolah.
16: Layanan MBG di TK Negeri Pembina sampai saat ini ya baik keadaannya. Kita tetap terima sesuai jadwal yang ada dan jumlah murid. Tetapi kalau dana dari pusat belum cair, biasanya itu kita diinformasikan bahwa besok kita MBG tidak ada karena berhubung dana belum ditransfer dari pusat. Mungkin itu yang bisa sampaikan.
14: Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak di TK Negeri Pembina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
2: Dari kandang ayam, siswa SMK MAPI belajar mandiri dan raup uang saku. Berikut laporan Jessica Ardanda dari Merauke.
17: Dari kandang ayam, siswa SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI belajar bekerja sekaligus mendapatkan uang saku. Salah satunya, Arnoldus Bior, siswa kelas 1 yang setiap sore terlibat dalam kegiatan peternakan ayam petelur di sekolah. Mulai dari memberi pakan, menjaga kebersihan kandang, hingga mengambil dan menyortir telur hasil produksi. Telur yang sudah dikumpulkan kemudian dibawa ke ruang produksi untuk disortir berdasarkan ukuran. Setelah itu, telur dipasarkan oleh guru kepada masyarakat di Kota Kepi dan sejumlah kampung. Dari kegiatan tersebut, siswa mendapatkan uang saku sebesar Rp50.000 untuk 2 jam kegiatan, dengan kehadiran siswa tetap dicatat oleh sekolah.
18: Tiap sore naik di pilot, antar ke ruangan produksi, habis itu sortir, selesai sortir, istirahat, habis itu suruh istirahat, kasih kita 55, mau pulang, habis itu kita remus di rumah, selesai remus istirahat, pagi naik lagi. Bapak guru suruh kita di kandang praktik, kasih makan ayam, makanan ayam pagi 100 kilo 2 karung, sore juga sama 100 kilo 2 karung ayam petelur sama ayam DOC, dan juga ayam DOC kita kasih bersih tempat makannya dan juga tempat minumnya kita kasih bersih, gantian baru kita kasih masuk lagi di tempatnya. Pesan saya sangat senang sekali bisa bantu Bapak Guru dapat 50.000, baru dapat telur lagi, sangat senang kita.
17: Bagi siswa, program ayam petelur menjadi pengalaman baru untuk belajar bekerja dan memahami proses usaha secara langsung. Selain menambah keterampilan, kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut terlibat dalam menghasilkan dan memasarkan produk sekolah. Melalui program Ayam Petelur, SMK Negeri 4 Mapi tidak hanya mengajarkan keterampilan di dalam kelas. Siswa juga diajak belajar mandiri, bekerja, dan mengenal dunia usaha dari kegiatan yang mereka jalankan sendiri di lingkungan sekolah.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui, saya Hans Manzai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
19: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang

Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan langsung ikuti bersama mimbar agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Kiki Arthur. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen. Bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPPRI Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Pada kesempatan yang indah ini bersama dengan seluruh pendengar LPPRI Biak dimanapun berada, kami mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kami mohon penerangan daripada Roh Kudus supaya kami mampu untuk merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Nahum pasal 2 ayat 1-13. Kitab Nahum pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi. Kereta berkilat-kilat seperti api sulu pada hari ia melengkapinya. Dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti sulu berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di bawah. Waktu berjalan maju, mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan di istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jaralah perak, jaralah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda. Kelimpahan segala barang yang indah-indah, ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut payah, segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda? Tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa, dan persembunyiannya dengan tekaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah kebanggaan yang membawa kehancuran. Kebanggaan yang membawa

besar yang tidak disadari orang, bahwa kebanggaan diri yang berlebihan itu adalah menentang ilahi. Kitab Nahum memberikan gambaran mengerikan tentang akhir dari sebuah bangsa yang dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan, yaitu Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur. Ayat yang menjadi pusat perenungan kita hari ini dikatakan bahwa, "Lihat, aku akan menjadikan lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan membakar keretamu sampai habis asapnya, dan pedang akan memakan habis anak-anak singamu. Aku akan melenyapkan jarahanmu dari bumi, dan suara utusanmu tidak akan terdengar lagi." Dan Nahum pasal 2 ayat 13, ayat ini adalah deklarasi penghukuman Tuhan atas bangsa yang dahulu begitu kuat dan ditakuti di dunia kuno. Asyur adalah bangsa yang pernah menaklukkan bangsa-bangsa lain, kini menjadi musuh Allah sendiri. Kebanggaan yang membawa mereka kepada kejayaan semu akhirnya menghancurkan mereka. Dan tema yang ada saat ini begitu relevan bagi kita saat ini. Kita hidup di tengah budaya yang menyanjung diri sendiri, individualistis, dan memuja kebebasan tanpa batas, yang dibalut dengan kebebasan, dan menolak otoritas Tuhan. Menganggap bahwa kita bisa menjadi tuan atas diri sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita bisa membaca dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Dan kalau kita belajar dari kehancuran Niniwe, agar kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Sebab kesombongan yang akan membuat kita hancur. Oleh karena itu, dalam konteks kitab Nahum, Tuhan Allah yang membalas dengan adil. Kita menyoroti ayat 13, di mana kita perlu memahami konteks bahwa kitab Nahum secara keseluruhan, bahwa Nahum adalah seorang nabi yang diutus Tuhan Allah untuk menyampaikan penghukuman atas Niniwe, ibu kota bangsa Asyur. Sekitar 100 tahun sebelumnya, Nabi Yunus juga pernah diutus ke kota yang sama. Dan pada masa itu Niniwe bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi sayangnya pertobatan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa generasi kemudian Niniwe kembali kepada perbuatan mereka yang keras, jahat, dan kesombongan yang melampaui batas. Mereka menindas bangsa-bangsa termasuk Israel. Dengan begitu sangat kejam dan tak terbayangkan. Maka Tuhan Allah yang adil tidak tinggal diam. Seorang bapak gereja, John Calvin, dia menegaskan bahwa kitab Nahum menunjukkan dua sisi Allah yang seimbang. Nahum menyingkapkan bahwa Allah bukan hanya panjang sabar, tetapi juga benar dan suci, dan tidak akan membiarkan dosa terus menerus tanpa hukuman. Dan ini adalah komentar John Calvin dalam Commentary on Nahum. Dalam teologi veritas, ini disebut sebagai kedaulatan ilahi dalam penghukuman dan keselamatan. Bahwa Tuhan Allah berdaulat penuh bagi semua ciptaannya dan menunjukkan bahwa kasih karunia kepada mereka yang bertobat. Seperti kita baca pada zaman Yunus. Namun, dalam melaksanakan penghakiman yang begitu keras, hati dan tindakan mereka seperti sama Nahum, maka pesan kitab ini begitu jelas bahwa jangan pernah mempermainkan kesabaran Tuhan Allah dan kasih karunia yang besar, tetapi keadilan juga pasti akan terwujud jika orang keras hati. Dan ini adalah gambaran keangkuhan daripada Niniwe dalam Nahum pasal 2 ayat 13 adalah puncak dari seluruh pasal 2 yang menggambarkan kehancuran total Niniwe. Dan di sana Tuhan Allah berkata, "Aku akan menjadi lawanmu." Nah, kalimat "aku akan menjadi lawanmu" adalah hukuman yang paling mengerikan. Pendengar, coba bayangkan kalau misalnya Tuhan Allah berkata padamu malam ini, "Aku akan menjadi lawanmu." Lalu kita berkata, kapan kita menjadi lawan Tuhan? Saya mau katakan, pendeta mau sampaikan bahwa jika engkau tidak tunduk pada perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan dari firman-Nya, maka engkau menjadi lawan.

daripada Tuhan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kalimat aku akan menjadi lawanmu adalah hukuman yang paling mengerikan. Sebab tidak ada yang dapat berdiri melawan Tuhan Allah. Bangsa Asyur dikenal sebagai bangsa yang sangat brutal dan sombong. Dan mereka bermegah dalam kekuatan militernya, teknologi peperangannya pada zaman itu, dan bahkan kekayaan yang diperoleh dari jarahan-jarahan, termasuk jarahan dari Israel yang mereka ambil semuanya. Namun pasal 2 ini dalam kitab Nahu menggambarkan kota yang dipenuhi singa, simbol kekuatan dan kekuasaan. Tetapi Tuhan Allah berkata bahwa ia akan membinasakan anak-anak singa. Kalimat anak-anak singa adalah mereka yang begitu garang dalam melakukan ekspansi militernya. Matthew Henry menjelaskan bahwa mereka menganggap diri sebagai singa yang menakutkan, tetapi Tuhan Allah menunjukkan bahwa Dialah raja atas segala singa. Tidak ada kebanggaan manusia yang dapat bertahan di hadapan murka Tuhan Allah. Matthew Henry menulis dalam Henry's Commentary of Nahum pasal 2. Nah, kesombongan ini memiliki 3 ciri utama yang juga tampak dalam kehidupan banyak orang zaman ini. Yang pertama adalah kesombongan atas kekuatan sendiri. Ninive merasa tidak terkalahkan. Mereka mengandalkan tembok besar, benteng kuat, dan pasukan tangguh. Namun Tuhan Allah menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan manusia yang mampu menahan tangannya. Mazmur pasal 20 ayat 8 mengingatkan bahwa orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah, yang kedua adalah, kalau tadi kesombongan atas kekuatan sendiri, yang kedua kesombongan atas kekayaan dan kejayaan Asyur. Dan bangsa ini mengumpulkan kekayaan dari hasil penjarahan. Mereka menimbun emas, perak, dan harta dari berbagai bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan Allah berkata, aku akan melenyapkan jarahanmu dari bumi. Semua yang mereka banggakan akan lenyap dalam sekejap. Kekayaan sering menjadi alat ujian bagi hati manusia. Ketika manusia mulai menganggap harta sebagai sumber keamanan, disitulah kesombongan berakar. Yang ketiga, kesombongan atas reputasi dan kebesaran. Tuhan Allah berkata, suara utusanmu tidak akan terdengar lagi. Artinya, nama besar dan kejayaan politik Niniwe akan sirna. Tidak ada lagi pesan kebanggaan, propaganda kemenangan, atau kabar kejayaan yang terdengar. Semua akan menjadi sunyi. Itulah akhir dari kebanggaan manusia yang tidak bertobat atau kehancuran total. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang menjadi prinsip bahwa Allah begitu sangat menentang orang sombong? Dalam teologi veritas, kesombongan dianggap sebagai akar dari segala dosa. Ketika manusia ingin menjadi tuan atas dirinya sendiri, ia sedang meniru dosa pertama yang dilakukan oleh iblis dan Adam. Yang pertama, kesombongan adalah penolakan terhadap kedaulatan Tuhan Allah. Dan ini menekankan bahwa Tuhan Allah adalah raja atas segala ciptaan. Tidak ada bagian dalam hidup manusia yang berada di luar kendalinya. Ketika manusia menjadi sombong, ia pada dasarnya berkata, aku tidak membutuhkan Tuhan. Seorang penulis R.C. Sproul, dia menulis bahwa kesombongan adalah bentuk tertinggi dari pemberontakan manusia terhadap Tuhan Allah. Karena ia menempatkan diri di atas sang pencipta. Kita bisa baca dalam bukunya The Holiness of God. Dan Niniwe menolak kedaulatan ilahi. Mereka berpikir bahwa mereka akan adalah penentu sejarah dunia. Tetapi Tuhan Allah menunjukkan bahwa sejarah bukan milik manusia, melainkan milik Dia. Sebab masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang menyatu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, hal yang kedua adalah kesombongan menutup hati terhadap anugerah Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah memberikan anugerah kepada yang rendah hati. Tetapi orang yang sombong tidak bisa menerima kasih karunia karena hatinya tertutupi. Jonathan Edwards, seorang tokoh besar dari teologi reform, dia menuliskan bahwa kesombongan adalah dosa yang paling menentang kasih karunia Allah.
karena ia menolak untuk mengakui kebutuhan akan kasih karunia itu. Dia menulis dalam Charity and It is Freud, Jonathan Edward, dan memandang kota Niniwe dulu menerima anugerah melalui pertobatan di zaman Yunus, tetapi kemudian menolak kasih karunia itu. Mereka lupa bahwa pertobatan bukan sekedar momen, melainkan gaya hidup yang terus-menerus berkesinambungan. Hal yang ketiga adalah kesombongan mengundang hukuman Tuhan Allah. Dalam pasal 2 ayat 13 adalah deklarasi jelas, aku akan menjadi lawanmu. Itulah kalimat ketika Tuhan Allah menjadi lawan seseorang atau suatu bangsa. Tidak ada yang dapat menolong. Seorang penulis bernama John Owen dalam bukunya Works of John Owen volume 9, dia berkata bahwa tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada Allah yang menentang. Bila ia menentangmu karena kesombonganmu, maka seluruh kekuatan dunia tidak akan sanggup menahan tangannya. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna daripada pembacaan kita dalam Nahum pasal 2 ayat 1-13 bagi kita zaman ini? Mengisyaratkan bahwa kebanggaan yang membawa kehancuran bukan hanya masalah bangsa kuno. Ini juga adalah bahaya terbesar bagi kita zaman modern. Budaya zaman ini mendorong setiap orang untuk bermegah dalam diri sendiri, bukan di dalam Tuhan. Mari kita lihat bahwa bentuk nyata kesombongan zaman ini adalah bagaimana firman Tuhan menanggapinya. Kesombongan adalah berupaya mencari dan bagaimana kita melupakan akan firman. Kita coba untuk tidak menanggapi perkataan-perkataan firman yang keras. Nah, ada hal yang menarik bahwa salah satu kesombongan zaman ini adalah kesombongan digital, yaitu mencari kemuliaan diri di dunia maya atau dunia media sosial. Sering menjadi tempat di mana manusia menampilkan versi terbaik dari dirinya. Banyak orang ingin dikenal, disukai, dan diakui. Banyak followernya. Namun tanpa disadari, ini menumbuhkan kebanggaan rohani dan emosional. Ingatlah kemuliaan sejati bukan jumlah pengikut, melainkan kesetiaan kepada Kristus. Kita bisa baca dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24 berkata, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Oleh karena itu, pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berbeda. Bukan mengejar pengakuan dunia, tetapi memancarkan Kristus dalam dunia. Sekalipun kadangkala dunia tidak menganggap kita, sekalipun dunia mungkin meremehkan kita, karena itulah harga yang harus kita bayar. Dunia tidak mengakui kita, artinya banyak orang tidak mengakui kita karena dari pandangannya sendiri. Hal yang kedua adalah kesombongan rohani. Kalau tadi kesombongan digital, yang kedua adalah kesombongan rohani, yaitu merasa lebih suci dari orang lain. Ada bentuk kesombongan yang lebih halus, yaitu kesombongan rohani. Kita merasa lebih benar, lebih mengerti firman, atau lebih beriman dibanding orang lain. Dalam teologi veritas, teologi kebenaran, menolak kesombongan seperti ini. Sebab doktrin anugerah mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan Allah. Sebab adalah kasih karunia, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak gereja John Calvin, dia menulis dengan tegas bahwa tidak ada ruang bagi kebanggaan di hadapan salib Kristus. Sebab di sana, semua manusia sama. Orang berdosa yang hanya bisa diselamatkan oleh kasih karunia. Dia menulis dalam Institutes of the Christian Religion. Hal yang terakhir adalah kesombongan moral. Mereka cukup baik tanpa Tuhan, bahwa banyak orang berpikir saya tidak memerlukan melakukan kejahatan, jadi saya baik-baik saja.
Tetapi ini juga bentuk kesombongan yang menipu. Tuhan Yesus berkata bahwa kepada gereja di Laodikia dalam Wahyu pasal 3 ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Dan ini adalah bagian daripada apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 17. Nah, orang percaya yang tidak mau bergantung kepada Tuhan karena merasa cukup baik, sesungguhnya sedang menuju kehancuran rohani. Oleh karena itu, jalan kerendahan hati adalah lawan daripada kesombongan. Jika kesombongan membawa kehancuran, maka kerendahan hati membawa kehidupan. Nahum pasal 2 ayat 13 adalah peringatan, tetapi di balik peringatan itu tersirat panggilan untuk bertobat. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kerendahan hati dimulai dari pengakuan bahwa Allah berdaulat. Orang percaya perlu belajar berkata, Tuhan, Engkaulah pemilik hidupku. Kedaulatan Tuhan Allah bukan hanya doktrin mempelajari, tetapi realitas untuk ditaati. Seorang penulis bernama A.W. Pink dalam bukunya The Sovereignty of the God, dia berkata bahwa pengenalan akan kedaulatan Tuhan Allah seharusnya membuat kita sujud, bukan sombong, sebab Ia berdaulat. Kita ini hamba, Ia raja, kita debu. Nah, itulah bagian apa yang ditulis oleh A.W. Pink. Dan hal yang berikutnya, bahwa kerendahan hati terwujud dalam ketaatan. Karena hati bukan hanya sikap hati, tetapi juga tindakan nyata dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri adalah teladan sempurna dari kerendahan hati. Dalam Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu, kita perlu rendah hati, yang adalah di mana hal itu menunjukkan bahwa kita mengutamakan kehendak Tuhan di atas ambisi pribadi. Hal yang ketiga, kerendahan hati membuka jalan bagi anugerah Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tuhan Allah tidak menolak orang yang hancur hati. Ia meninggikan mereka yang bersandar penuh kepada-Nya. Seorang penulis bernama Charles Spurgeon pernah berkata bahwa jalan ke surga dimulai di lembah kerendahan hati. Nah, akhirnya, pelajaran dari kehancuran Niniwe adalah kisah begitu tragis. Kota yang megah itu benar-benar musnah. Para arkeolog menemukan reruntuhannya terkubur di bawah pasir selama berabad-abad. Bukti bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Ada tiga pelajaran penting bagi kita. Yang pertama adalah Tuhan Allah sabar, tetapi tidak akan selamanya menahan murka. Kasih karunia bukan alasan untuk hidup sembarangan, hidup selalu berdusta, berbohong, kecil-kecilan, apalagi besar-besaran. Ketika manusia terus keras hati, Allah pada waktunya akan bertindak. Yang kedua, kebanggaan membawa kejatuhan yang pasti. Amsal pasal 16 ayat 18 berkata, kehancuran mendahului kecongkakan, dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Hal yang ketiga adalah hanya kerendahan hati yang menjaga kita di dalam kasih karunia. Ketika kita rendah hati, kita akan selalu bergantung pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Sebagai penutup, bahwa biarlah sebagai orang percaya kita dipanggil untuk berbeda dari dunia. Dunia mengajarkan untuk bermegah dalam diri, tetapi firman Tuhan memanggil kita untuk bermegah dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia pasal 6 ayat 14. Salib Kristus menghancurkan setiap kebanggaan manusia. Di sana kita melihat bahwa ya segala sesuatu yang kita miliki hanyalah karena kasih karunia. Biarlah menjadi bagian kita untuk menjadi perenungan bahwa kesombongan akan menjatuhkan kehidupan kita. Kesombongan membawa kehancuran, tetapi kerendahan hati membawa kehidupan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu ini.
Kami belajar satu bagian firman Tuhan. Hal ini adalah sederhana untuk kami renungkan, tetapi mungkin perlu kami terus mempelajari sehingga kami menemukan makna dan arti dalam konteks, sehingga kami boleh merasakan betapa firman Tuhan tersusun rapi untuk mengajarkan kami bahwa segala sesuatu kebanggaan yang berakhir pada kesombongan akan menghancurkan kehidupan kami. Biarlah seluruh pendengar dimanapun berada, kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami dan menaruh semua pengharapan pada ketetapan peraturan hukum-hukum dalam kitab suci, dalam firman yang kau sampaikan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan, pimpinan karyawan LPPR Biak Tuhan berkati, dan biarkanlah kuasa kasih Tuhan menaungi mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Kami berdoa saudara-saudara kami, para pendengar dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, biarlah Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk pimpinan dan juga pemerintah kami, baik itu bupati, wakil bupati, seluruh OPD, Tuhan berkati, DPR juga, dan seluruh anggotanya, biarlah menyuarakan suara rakyat. Demikian juga Tuhan memberkati akan keamanan, TNI, Polri yang berjaga-jaga. Kami percaya kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tapi kami yakin dan percaya dalam nama Yesus, Tuhan berjaga-jaga atas daerah kami. Biarlah seluruh tanah Papua boleh aman, sejahtera oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu. Inilah doa kami, syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Soma Kasumasa.

0: Ya Allah, kenapa hal ini harus menimpa anak hamba? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga harus menanggung ini semua, ya Allah?
1: Ibu,
0: iya nak.
1: Kita di mana?
0: Kita di rumah sakit.
1: Aduh, tanganku mana, Bu?
0: Iya, Bu. Iya. Istighfar nak, istighfar. Ini cobaan untuk kita. Ibu janji akan selalu dampingi kamu kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Ya, sekarang kamu istirahat dulu ya sayang.
1: Tapi kamu.
0: Iya, ibu.
1: Aku jadi manusia cacat.
0: Iya nak.
1: Bagaimana? Aku akan meraih mimpiku untuk menjadi atlet renang, Bu.
0: Ya Allah.
1: Bagaimana, Bu? Mana bisa aku berenang dengan kondisi begini, Bu?
0: Ya Allah.
2: Oke, Fiona, stop dulu.
1: Maaf ya, Coach. Saya tidak bisa mencapai target waktu sebaik kemarin. Saya...
2: Iya, kamu kenapa, Fiona?
1: Oh.
2: Kemarin kamu tampil semangat. Dan saya pun jadi optimis. Hari ini kamu bisa lebih baik lagi, kan? Ada yang mengganggu pikiranmu?
1: Begini, Coach. Terkadang saya merasa sangat lelah saat saya harus capai target waktu yang sudah ditetapkan, Coach. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik sekuat tenaga, tapi tubuh saya tidak bisa diajak kompromi, Coach. Menurut Coach, apakah saya pantas untuk menjadi atlet pararenang ini?
2: Fiona, ya, saya Coach mengerti yang kamu rasakan. Saat tubuhmu lelah, itu wajar. Saya juga sering kok merasakan hal itu, apalagi kamu kan. Tapi saya yakin kamu bisa menaklukkan tantangan ini dan jadi atlet para renang. Kamu hanya butuh adaptasi dan motivasi lebih dari sekarang. Selalu ada awal dalam segala hal.
1: Iya, Coach.
3: Selamat sore, Coach Dila.
2: Selamat sore, Bu.
3: Fiona lagi konsultasi ya sama Coach?
2: Iya.
1: Enggak kok, Bu. Tadi aku cuma tanya teknik kaki yang terbaik biar renangnya bisa lebih cepat. Dan aku bisa kejar target waktu yang ditetapkan oleh Coach. Ya kan, Coach?
2: Iya. Oh, iya, Bu Nia. Betul. Tapi kami sudah selesai kok.
3: Ah, begitu ya.
2: Iya.
3: Berarti latihannya sudah selesai ya, Coach?
2: Sudah.
3: Yuh, saya nggak bisa lihat Fiona latihan dong ya.
2: Belum kok, Bu. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kamu siap, Fiona? Kita lanjut lagi ya.
1: Siap dong, Coach. Ibu tunggu sini dulu ya. Sambil liatin aku latihan.
3: Oke.
1: Aku janji akan lakukan yang terbaik biar bisa lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Ibu bantu doain aku ya.
3: Iya dong, nak. Doa ibu untukmu selalu ada di tiap langkah dan hela nafas ibu.
1: Amin.
3: Semangat ya, sayang.
1: Iya, Bu.
3: Ibu yakin kamu bisa. Bismillah.
1: Bismillah.
4: Bu. Hah? Ibu. Alhamdulillah, Bu. Aku lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Aku gak salah baca kan.
3: Mana coba ibu lihat sayang.
4: Ini Bu, ini.
3: Wah, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya usaha keras yang kamu lakukan berbuah manis ya nak ya.
4: Alhamdulillah Bu.
3: Apa ibu bilang Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan hari ini Allah membuktikan semuanya pada kita. Selamat ya sayang.
4: Terima kasih Bu.
3: Ibu bangga sekali sama kamu.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah Bu. Aku senang sekali bisa melihat senyuman manis itu lagi di bibir ibu.
1: Aku sempat takut kalau peristiwa di labor IPA yang membuatku harus kehilangan kedua tanganku ini juga akan merenggut kebahagiaan ibu.
3: Fiona ku sayang, kenapa kamu masih memikirkan kebahagiaan ibu nak? selagi kamu bahagia, maka saat itulah dunia ibu akan baik-baik saja. Kamulah kebahagiaan ibu yang sesungguhnya.
1: Terima kasih untuk kasih sayang ibu ya bu. Perhatian dan ketulusan ibu kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas dengan layak. Tapi aku akan berusaha menjadi atlet para renang dan menunjukkan kemampuan terbaikku untuk ibu.
3: Terima kasih kembali sayangku.
1: Iya ibu.
3: Do your best and show the world that you deserve it.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hilangnya Tanganku, Munculnya Prestasiku, karya Mutia Utami.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika
3: yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi, kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Sapri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanlapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasi, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi, pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games, apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98, dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Halo.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Tapi...
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
0: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
0: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya. Menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar, dengan terdengar berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang penyiaran edisi malam ini. Pendengar, edisi Selasa 29 September 2026. Iya, kami yang bertugas, saya Epi Burda mewakili seluruh kru, bersama rekan operator ada Bung Fakri Abbas, menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Iya, Prosatur Arabia akan segera menghilang dari ruang dengan Anda, akan kembali mengudara menemani Anda untuk edisi esok pagi, nuansa Rabu 30 September 2026. Mewakili kru yang bertugas, saya Epi mengucapkan terima kasih. Sebelum berpisah, inilah Prosatu RRI Piak yang dipancar luaskan melalui FM 96.1 MHz. Selamat malam dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak Bundara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Rabu 30 September 2022. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

99,1 MHz Pro 1 Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar di Biak Pagi ini, edisi Rabu 30 September 2020. Ya, senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda pendengar menemani perjumpaan kita di Biak Pagi ini. Ya, dari pukul 5 hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Timur. Rekam musik, informasi menarik dan juga program akan kami hadirkan melalui kebersamaan kita di Biak Pagi ini. Ya, kami informasikan juga untuk Anda pendengar sebelumnya dan juga dapat menyimak siaran kami secara langsung di 99,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya pendengar dapat Anda simak melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami awali kebersamaan kita di Biak Pagi ini dengan Lentera Hati Kristen. Rangkaian lagu-lagu rohani akan kami hadirkan di pagi hari ini, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi mengucapkan dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesalahan diri atau self-awareness adalah suatu tindakan reflektif spiritual untuk melihat diri sendiri sebagaimana adanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tentu ingat pepatah bijaksana ini. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Self-awareness adalah inisiatif diri sendiri untuk menilai diri berdasarkan ukuran-ukuran objektif. Menyadari diri sebagai ciptaan Allah yang khusus, unik dan istimewa. Melihat orang lain sebagai sesama yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Pendengar, saat kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, maka kita dapat menerima siapa saja yang datang dalam hidup ini.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Pasangan harmonis itu ibarat kunci dan anak kunci. Keduanya berbeda namun saling membutuhkan. Pasangan harmonis juga ibarat dua sisi mata uang, berbeda motif dan gambar, namun memiliki nilai yang saling melengkapi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, setiap orang dapat hidup harmonis dengan pasangannya jika ia menyadari bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya. Sebuah puisi klasik anonim pernah menulis demikian. Wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, atau telapak kaki untuk menjadi bawahannya. Ia diciptakan dari rusuk pria, dekat di hati untuk dilindungi dan dicinta. Pendengar, setiap pasangan akan menikmati kebahagiaan bersama jika menyadari bahwa diri saya tidak lebih penting dari dirinya dan dia merupakan bagian penting dari hidupku.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: dan saya dapat berdamai dengan orang lain dengan tulus jika kita telah lebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seringkali kita tidak dapat memaafkan orang lain karena kita tidak dapat menerima keberadaan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menerima keberadaan orang lain yang hendak berkorelasi dengan kita. Kita melihat orang lain sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai orang yang telah menyebabkan kita gagal dan memandang dunia di sekitar kita dengan kacamata negatif. Ironisnya, keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Menyimpan dendam akan kehilangan banyak sahabat dan menambah musuh. Lihatlah masa lalu sebagai bagian penting untuk membentuk kita hari ini. Saat kita mampu menerima diri dan berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Rabu 30 September 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Penyusunan indeks ketahanan daerah wilayah Sayreri fokus peta potensi dan risiko bencana. Incita gelar wisuda perdana bagi 60 sarjana dan 9 magister hukum. Pendengar mahir buletin kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hadid.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah Wilayah Sereri, Fokus Peta Potensi dan Risiko Bencana. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini.
1: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Sereri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Yensene menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri, mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.
2: Wilayah Adat Sereri dengan karakteristik geografis kepulauan dan pesisirnya memiliki kerentanan serta potensi bencana yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi dari kita semua. Oleh karena itu, penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD pada tahun 2026 ini menjadi langkah maju yang sangat strategis. IKD bukan sekedar instrumen administrasi, melainkan sebuah alat ukur yang valid untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana secara mandiri.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun Indeks Risiko Bencana Daerah yang mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah Adat Tabi, kini giliran wilayah Sereri.
3: Sereri dengan beberapa kabupaten di wilayah Biak, Supiori, Yapen, dan Waropen. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun Indeks Risiko Bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui Indeks Risiko Bencana di kabupaten kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita mengupdate data bencana, risiko bencana di kabupaten kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini. Indeks Ketahanan Daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB sehingga kita punya Indeks Ketahanan Daerah tingkat provinsi itu dapat di-upgrade lagi.
1: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Sereri, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, kepala BPBD Kabupaten Kota se-Sereri, pimpinan instansi vertikal serta tokoh masyarakat.
0: Pendengar, Incita gelar wisuda perdana bagi 60 sarjana dan 9 magister hukum. Tri Rian melaporkan.
4: Institut Cinta Tanah Air Incita untuk pertama kalinya melaksanakan wisuda bagi lulusan program studi hukum dan program magister hukum berlangsung Selasa 29 September 2026 bertempat di KSL Grand Ballroom Biak. Wisuda perdana ini menjadi momentum bersejarah bagi Incita setelah sebelumnya mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Incita. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang disampaikan PJ Sekda Zakaria Smeloa mengatakan, wisuda angkatan pertama menjadi tonggak penting tidak hanya bagi institusi tetapi juga bagi daerah.
5: Kita menjadi saksi lahirnya angkatan pertama lulusan Institut Cinta Tanah Air yang siap berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa secara nasional dan secara khusus bagi Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor. Hadirin para wisudawan wisudawati yang saya hormati, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rektor dan seluruh sivitas akademisi Institut Cinta Tanah Air yang telah melahirkan angkatan pertama bukanlah hal yang mudah. Dedikasi, kerja keras dan komitmen Bapak Ibu sekalian yang telah berhasil mencetak sumber daya manusia yang unggul yang siap terjun ke masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah 14, Suriel Samuel Mofu, menyampaikan ucapan selamat pada para wisudawan angkatan pertama. Ia mengatakan keberanian Incita menjadi salah satu aset pendidikan tinggi bagi Kabupaten Biak Numfor.
6: Dan oleh sebab itu kualitas perguruan tinggi ini dijamin oleh negara. Dan itu bisa kita lihat dari akreditasinya, dosen-dosennya yang bersertifikasinya. Hari ini ada 3 dosen baru bersertifikasi. Sertifikasi itu menunjukkan bahwa dosen-dosen Incita Biak itu memenuhi standar sebagai dosen profesional.
4: Sebelumnya, Rektor Incita Muslim Lobubun mengatakan, wisuda perdana ini menjadi momentum penting bagi para lulusan maupun orang tua yang telah mendukung perjuangan mereka setelah menempuh pendidikan. Ia berharap momentum wisuda ini menjadi awal bagi para lulusan untuk mengedepankan ilmu yang diperoleh di tengah masyarakat, khususnya dengan mengedepankan pendekatan humanistik serta visi misi Incita.
7: Hari ini telah diwisuda, semoga ilmu yang mereka dapatkan selama kurang lebih 4 tahun, kemudian magister 1 tahun 8 bulan, mereka bisa mampu mengabdikan baik yang belum kerja maupun yang sudah bekerja. Kita berharap ilmu yang mereka dapatkan ini diaplikasikan dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan di mana mereka bekerja. Semoga apa yang mereka dapatkan dengan susah payah itu diaplikasikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing di lingkungan pemerintah Kabupaten Nufor maupun di dunia kerja yang lain yang bisa menanti mereka.
4: Untuk diketahui, 9 mahasiswa program Magister Hukum dan 60 mahasiswa program studi ilmu hukum mengikuti wisuda pada angkatan pertama. Wakil Bupati Biak Nufor, Jimmy Carter Umbarar Kapisa, turut berada dalam barisan wisudawan dan mengikuti seluruh rangkaian prosesi wisuda. Keikutsertaan Wakil Bupati dalam wisuda tersebut menjadi momentum penting bagi Incita sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan dan peningkatan kompetensi dapat terus ditempuh di tengah tanggung jawab sebagai pejabat publik.
0: Pendengar, 2 SMK di Biak Nufor jalani revitalisasi, sejumlah ruang dan fasilitas direhabilitasi. Selengkapnya disampaikan Lutfia Mustika.
8: 2 sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten Biak Nufor mendapatkan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, toilet, hingga fasilitas penunjang sekolah. Salah satunya SMK Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Nufor yang mendapat program revitalisasi reguler tahun 2026 dan telah memasuki tahap 12. Kepala SMK Yapis TIK Biak Nufor dari sini mengatakan progres revitalisasi di sekolahnya saat ini telah mencapai 50% saat ditemui di RRI Biak pada Selasa 29 September 2026.
9: Untuk program revitalisasi SMK, kebetulan SMK Yapis ini mendapatkan program revitalisasi reguler untuk tahun 2026, kami masuk di tahap 12. Dan alhamdulillah sampai saat ini pengerjaan untuk revitalisasi ini sudah berjalan sekitar 50%.
8: Revitalisasi di SMK Yapis mencakup rehabilitasi 5 ruang kelas, 1 toilet, serta pengecatan ruang perpustakaan. Pelaksanaannya dilakukan secara swadaya dengan pengawasan dari TNI Angkatan Darat. Sementara itu, SMK Negeri 1 Pariwisata Biak yang sebelumnya masuk program revitalisasi reguler kemudian dialihkan menjadi penerima program revitalisasi wilayah 3T. Pengerjaannya kini telah mencapai sekitar 80% meliputi rehabilitasi 3 laboratorium, 1 kantor, dan 2 toilet. Program tersebut dikelola oleh pihak TNI, sementara sekolah menerima manfaat dari hasil revitalisasi. Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata Biak, Mas Kurbora, berharap program revitalisasi dapat kembali diberikan tahun depan untuk melanjutkan perbaikan bangunan sekolah yang masih tersisa.
10: Ya, harapan kami mudah-mudahan tahun depan kami akan dapat lagi revit, karena ya alhamdulillah selama saya menjabat sudah 4 tahun, sudah kami sudah 2 kali. Jadi bangunan yang kami ini sudah mencapai sekitar 60% sudah direhab. Ya, mudah-mudahan tahun depan sisa yang ada itu bisa direvit lagi.
8: Program revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi sarana dan prasarana kedua sekolah sehingga dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Pendengar, wisuda ke-13 Akademi Teknik Biak luluskan 17 ahli madya manajemen informatika. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Akademi Teknik Biak resmi menggelar upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 D3 angkatan ke-13 yang diikuti oleh 17 wisudawan dan wisudawati. Jurusan manajemen informatika berlangsung di KSL Ballroom Biak Senin 28 September 2026. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah sekaligus bukti keberhasilan lembaga pendidikan tinggi tinggi di bawah naungan Yayasan Manfaqwaq ini melewati berbagai tantangan untuk melahirkan lulusan yang siap berkontribusi di era transformasi digital. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Kartarumbar Kapisa, mewakili pemerintah daerah menekankan kehadiran lulusan bidang manajemen informatika memiliki peran sangat strategis di tengah era transformasi digital yang sedang berlangsung, di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama kemajuan daerah.
11: Kehadiran lulusan diploma bidang manajemen informatika di Kabupaten Biak Numfor saat ini sangatlah penting. Kita sedang berada di era transformasi digital di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama pembangunan daerah. Saatnya hari ini saudara mengabdi untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk banyak orang. Itulah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sebagai ahli madya, saudara-saudari dibekali dengan keahlian praktis dan teknis yang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja maupun dalam sektor pemerintahan. Status kelulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang awal untuk mengaplikasikan ilmu demi kemajuan masyarakat Biak Numfor. Tapi jadilah pelopor inovasi digital yang mampu menciptakan lapangan kerja yang baru di tanah Papua.
1: Sementara itu, Direktur Akademi Teknik Biak Numfor, Rahman Daud Tuasalamoni, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas terlaksananya wisuda ini setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ia mengakui perjalanan tidak mudah, namun berkat semangat civitas akademika serta dukungan LL Dikti, berbagai tantangan dapat diatasi.
12: Ketika sudah di masyarakat nanti, ciptakan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater. Kebesaran nama baik dan prestasi saudara-saudara akan menjadi kebesaran alma mater kita bersama.
1: Pemerintah Biak Numfor juga memberikan apresiasi besar kepada Yayasan Manfaqwaq dan Akademi Teknik Biak yang konsisten mencetak sumber daya manusia unggul dan berkarakter di bidang teknologi serta memperkuat kemitraan demi percepatan pembangunan daerah.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pengurus OSIS SMKS IAPIS TIK Biak periode 2026-2027 resmi dilantik. Selengkapnya kita ikuti laporan disampaikan Eka Agustina.
13: Pengurus Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor periode 2026 sampai dengan 2027 resmi dilantik pada Senin 28 September 2026. Pelantikan berlangsung di lingkungan sekolah dan disaksikan oleh jajaran sekolah, guru, staf administrasi, serta seluruh peserta didik. Dalam arahannya, Kepala SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak, Darsini menegaskan bahwa pengurus OSIS memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dan pelapor bagi seluruh anggota OSIS.
14: Kalian sebagai pengurus OSIS harus menjadi leader, harus menjadi pioner untuk siapa? Untuk anggota OSIS yang ada. Kalian menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam hal apapun, dalam hal disiplin, dalam hal prestasi. Kalian yang harus memberikan teladan kepada anggota OSIS yang lain.
13: Darsini juga mengingatkan pengurus OSIS agar memberikan contoh dalam kedisiplinan, termasuk hadir tepat waktu dan menaati tata tertib yang telah ditetapkan sekolah. Selain memberikan arahan kepada pengurus baru, pihak sekolah turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus OSIS periode 2025 sampai dengan 2026 yang telah membantu guru dalam penegakan kedisiplinan serta peningkatan prestasi sekolah. Pengurus OSIS periode sebelumnya juga diharapkan dapat membimbing dan mendampingi pengurus baru selama menjalankan tugas selama 1 tahun ke depan. Untuk diketahui, Ketua OSIS SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor periode 2026 sampai dengan 2027 dijabat oleh Muhammad Abidi sebagai Ketua OSIS, sedangkan Muhammad Nurah Mariski menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Pelantikan kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Melalui kepengurusan baru ini, OSIS SMKS IAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, serta peningkatan prestasi siswa selama periode 2026 sampai dengan 2027. Eka Agustina melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Biak Numfor akan mengeluarkan instruksi Bupati yang mengatur tentang pengisian BBM subsidi di 3 SPBU yang ada. Untuk lebih jelasnya pendengar, kita ikuti bersama wawancara Oki Pinontoan dengan Pejabat Sekretaris Daerah Biak Numfor, Zakarias L. Mailoa.
15: Basically ini kaitannya dengan follow up ataupun ada follow up dari pertemuan perdana rapat bersama Bupati penanganan antrian BBM yang terjadi mengular di SPBU yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Nah, apa tindak lanjut setelah pertemuan perdana dengan Bupati dan apa yang perlu di-stressing atau ditekankan? Pak Sekda, silakan.
16: Baik, terima kasih Pak Uki. Terkait dengan pertemuan hari ini menindaklanjuti pertemuan pertama antara Bapak Bupati bersama Pak Kapolres dengan pihak Pertamina, tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka hari ini kami dengan teman-teman dari instansi teknis rapat untuk menindaklanjuti arahan Bapak Bupati dan kesepakatan dan Bapak Kapolres, di mana hari ini kami sengaja mengundang kami dari pemerintah daerah, saya Pak Kadis Perindak, Asisten 2, Kadis Perhubungan, Kasatpol PP, bersama teman-teman dari Polres dipimpin langsung Pak Kapakops, Kasat Intel, dan perwakilan dari Kasat CRC dan Kasat Lantas, begitu juga dari pihak Pertamina dan pemilik atau pengelola 3 SPBU, 01, 02, 03, dan 0 dan dari pihak Brimob. Dari hasil rapat tersebut, kita menyepakati terkait dengan instruksi Bupati. Kita tahu sendiri bahwa di Biak ini sebenarnya bukan kelangkaan BBM, tetapi ini antrean yang begitu panjang sehingga mengganggu lalu lintas, mengganggu masyarakat banyak, dan atas arahan petunjuk Bapak Bupati dan hasil itu kami sampaikan dan sudah disetujui oleh pihak SPBU maupun pihak Pertamina. Instruksi ya Bupati ini yang kami akan keluarkan per tanggal 5 Oktober nanti, di mana hari ini sampai seminggu ke depan kami akan lakukan sosialisasi. Sosialisasi seperti kami akan interaktif di RRI, di mana dari pemerintah daerah ada Pak Kadis Perindak, Pak Kadis Perhubungan, dan pihak kepolisian, begitu juga dari Pertamina untuk mensosialisasi. Salah satu hasil sosialisasi itu bagaimana kita batasi BBM kendaraan-kendaraan untuk roda 6 yang selama ini bebas mengisi berapa liter saja. Sekarang kita batasi untuk roda 6 itu 60 liter, sedangkan roda 4 untuk kendaraan umum 40 liter, roda 4 untuk angkutan biasa atau penumpang umum barang dan lain-lain itu 20 liter. Roda 2 kita batasi 4 liter. Ini salah satu hal untuk satu cara untuk mengurangi antrean yang begitu panjang sehingga hasil evaluasi ini terus kita lakukan. Dan ini menjadi kesepakatan bersama. Begitu juga kita batasi untuk kendaraan-kendaraan plat nomor di luar Provinsi Papua, itu dia tidak berhak mengambil BBM subsidi, mengisi dalam bentuk BBM subsidi. Dia silakan di non-subsidi. Karena terkait dengan BBM ini merupakan usulan pemerintah daerah terkait dengan banyaknya kendaraan dari Biak atau Papua yang kami usulkan ke BPH Migas. Dari situ surat itu diturunkan ke Pertamina sehingga Pertamina mengeluarkan surat dengan kapasitas yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Di satu sisi kendaraan-kendaraan yang di luar plat nomor Papua ini kan mengambil hak jatahnya orang yang punya kendaraan-kendaraan yang ada di Biak, sehingga ini kami lakukan seperti ini untuk membatasi sehingga tidak mengurangi hak-hak masyarakat Biak Numfor yang punya plat nomor Papua atau plat nomor Biak yang khusus untuk bisa mengisi di subsidi, di BBM subsidi, sedangkan di luar itu mengisi di non subsidi. Ini yang salah satu contoh, selain ada yang lain lagi terkait dengan teman-teman dari operator atau petugas nosel yang penyalur BBM di pompa itu tidak diperkenankan untuk melayani pengisian BBM bagi kendaraan-kendaraan yang sama berturut-turut berulang-ulang. Ini juga ada ketegasan dan ini komitmen dari pemerintah daerah bersama-sama dengan pihak Polres dan Brimob akan melakukan untuk mengawal, untuk menjaga ini ke depan sehingga tidak terjadi antrean-antrean sepanjang ini. Mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Kadis Perindak pada waktu interaktif nanti, dan satu minggu ke depan kami lakukan sosialisasi. Sosialisasi ini yang kami akan libatkan teman-teman dari RRI untuk terus-menerus menyampaikan ini, informasi ini untuk teman-teman masyarakat bisa tahu terkait dengan kondisi kita dan terkait dengan antrean yang panjang, kelangkaan dan lain-lain. Ini juga terjadi bukan saya di Biak, tetapi ini di provinsi maupun di luar provinsi Papua juga ini, sehingga atas kesepakatan bersama, petunjuk dari Bapak Bupati, kami lakukan instruksi Bupati dan sesegera mungkin mulai 5 Oktober kami sudah akan berlakukan itu dan akan dikawal langsung oleh teman-teman baik dari kepolisian maupun teman-teman dari Pemda melalui ini Kasatpol PP, begitu juga teman-teman dari Perindak dan Perhubungan. Barangkali itu Bapak Ustinan.
15: Terima kasih.
0: Pendengar, kita ke berita terakhir. Kita ikuti bersama untuk update prospek cuaca Biak Numfor dan sekitarnya. Periode 30 September hingga 6 Oktober 2026 bersama Prakirawan BMKG Biak Iqbal Nur Wijaya.
17: Pada siaran kali ini, saya Iqbal Nur selaku Prakirawan Cuaca BMKG Biak akan menyampaikan prospek cuaca seminggu ke depan terhitung dari tanggal 30 September hingga 6 Oktober 2026. Cuaca sepekan ke depan di wilayah Biak Numfor sangat dipengaruhi oleh adanya El Nino intensitas sangat kuat dan juga adanya monsun Asia yang mana menandakan seluruh wilayah Indonesia akan memasuki musim penghujan serta faktor konvektif lokal yang sangat mungkin terjadi pembentukan awan penghujan di wilayah Biak dan sekitarnya. Untuk cuaca dalam seminggu ke depan terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada dini dan pagi hari yang bahkan dapat disertai dengan kejadian angin kencang dan badai guntur. Lalu untuk wilayah Supiori, hujan intensitas ringan dapat bertahan hingga siang hari. Kemudian cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan pada sore hingga menjelang dini hari. Untuk kondisi angin, dominannya berhembus dari arah barat daya hingga utara dengan rentang kecepatan 2 hingga 32 km per jam atau 1 sampai 17 knots. Dan untuk kondisi gelombang perairan, diperkirakan untuk perairan Biak dan sekitarnya tinggi gelombang laut adalah 0,5 hingga 1,75 meter dan untuk perairan Pasifik 1 hingga 2,5 meter. Dengan kondisi kecepatan arus rata-rata sedang hingga deras. Yang terakhir, waspada potensi angin kencang pada dini hari dan menjelang siang hari, serta selalu update informasi cuaca melalui kanal dan sosial media resmi BMKG. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat beraktivitas.

Biak pagi ini, biak arwo ini. Informasi layanan masyarakat.

Dari Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pendengar, mulai kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, Caca Kota Biak yang kembali menyapa ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu untuk Anda dalam menjalankan aktivitas apapun ya, rutinitas yang akan Anda jalankan dari pagi hingga malam hari nanti. Ya, masih bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda pendengar dari pukul 5 tadi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Rekam musik dan informasi akan kami hadirkan kembali menemani pagi hari Anda di edisi hari ini Rabu 30 September 2020 Adam. Dan juga pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 96,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RR News yang dapat Anda simak melalui aplikasi Anda ya, dapat Anda unduh dulu melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini.

Pendengar, pengumuman dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pariwisata, dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, ditujukan seluruh sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, isi pengumuman sehubungan dengan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia FBBM tahun 2026, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa pendaftaran beberapa jenis lomba diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026. Pendengar, adapun jenis lomba yang dimaksud adalah 1. Lomba Gerak Jalan Bahasa Biak tingkat SD se-Kabupaten Biak Numfor. 2. Lomba Drum Band Budaya tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. 3. Lomba Paduan Suara Etnik tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, kami informasikan yang mana pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 24 September sampai dengan 2 Oktober 2026. Bertempat di Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor pada jam kerja. Selanjutnya, technical meeting untuk ketiga jenis lomba ini pendengar akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Oktober 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan lomba, dapat Anda hubungi melalui PIC. Yang pertama, PIC Lomba Drum Band Budaya oleh Ferdinand Roy Karaeng, SIP. Nomor WhatsApp 0812-4820-5118. Selanjutnya pendengar, untuk PIC Lomba Paduan Suara dengan nama Ibu Maya Maria M. Nomor WhatsApp bisa Anda catat pendengar 0822-1095-3713. Terakhir, PIC Lomba Gerak Jalan George Arumpaidus, SSTR Par. Nomor WhatsApp 0821-4861-5763. Sekali lagi, 0821-4861-5763. Demikian pendengar, pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Bapak Turbe Odegebon, SPI, MSE.

Ya, berikut sekian satu informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, sekali lagi akan kita ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Dan selepas itu, pendengar, kami akan ajak Anda pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Akan kita ikuti bersama untuk bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak hadir ke ruang dengar Anda. Ya, live dari studio RRI Net dengan topik penertiban pengisian BBM bersubsidi melalui instruksi Bupati Biak Numfor. Akan hadir di ruangan narasumber Kepala Dinas Perindak Biak Numfor Yubelius Usior SEMM, Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Simon Rumaropen SOS MM, Kabak Ops Polres Biak Numfor AKP Enceng Kurnia DSH, dan terakhir Sales Branch Manager Papua 2 Dita Bima Nugroho. Untuk Anda bisa langsung dengarkan ya, pendengar, live di YouTube, Facebook, dan juga di RRI Digital, dan juga di frekuensi 9,1 FM, hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Untuk Anda bisa bergabung nanti ya, memberikan pertanyaan juga ingin Anda ajukan, kami nantikan langsung di 0822 5163 4612.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami informasikan kembali pada pukul 10 pagi. Selanjutnya akan kita ikuti bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak. Ya, selanjutnya ini nanti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama untuk topik selanjutnya pembelian tiket Pelni melalui kanal digital. Akan hadir di studio RRNet narasumber Kepala PT Pelni Persero Cabang Biak, Adi Dinar Nugroho Pamungkas. Kemudian Kepala Operasi PT Pelni Persero Cabang Biak, Bapak Wawan M. Fatur Rahman. Ya, sekali lagi dengan topik pembelian tiket Pelni melalui kanal digital akan hadir ke ruang dengar Anda, dapat kita ikuti bersama pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, live di YouTube, Facebook, dan juga di RRI Digital, dan tak lupa juga di frekuensi 90,1 FM Pro 1 RRI Biak. Dan untuk Anda yang bertanya, berikan pertanyaan juga nanti di pagi hari, ya, kami nantikan langsung bersama Anda pada pukul 10, dan juga nanti di pukul 8 bisa langsung bergabung di WhatsApp kami 082251634612. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak,

Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Scenic, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

Baik pendengar, satu lagu Paik Akori mengantarkan kita di pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi pendengar akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Saya...

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat penataan ekosistem Haji dan Umroh. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan atau SK penempatan di luar domisili agar dapat menerimanya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. KTT tersebut akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global untuk mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Torehan ini menjadi momentum bagi perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2 Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri datang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: KDP bareng Komisi 13? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang bertugas.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
5: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak ya, di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi ya, yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
6: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
7: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
6: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imipas telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencegah praktik kartel, kecurangan dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Hasna Nur.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terrugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
10: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
11: Bahwa Spanlapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini ada kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
10: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30.000 laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73.000 laporan.
12: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
10: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin, digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
13: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di KP3 Kota Banjarmasin, Teku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
14: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
13: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa dua ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
15: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya, baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalau nya kayak anak bul tuh yang liar, kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadinya juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
13: DKP3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan, agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.
16: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
17: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
18: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
17: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
19: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita, pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
17: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDH UI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
20: Kabar bahagia datang dari kawasan Eleven Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Surmantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
21: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
20: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Tesonilo.
22: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya. Karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya, harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
20: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan, serta masyarakat atas kehadiran generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga habitat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus berkembang di alam. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi

90,1 FM Pro 1 dari Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Jakarta langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Ya, berdemani pagi hari Anda, pendengar, selanjutnya kami hadirkan dalam program Halo RRI, hadir ke ruang dengar Anda untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya, pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk hari ini, ya, pendengar, hari Rabu 30 September 2029, kami hadirkan dalam program Halo RRI. Ya, teruntuk untuk Anda, pendengar, masyarakat yang menyampaikan laporan maupun keluhan yang ingin Anda sampaikan, ya, ini terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda di program Halo RRI yang ingin Anda sampaikan, ya, di pagi hari ini. Langsung bergabung di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612 kami nantikan dalam program Halo RRI untuk hari ini hingga nanti jelang pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berdengar untuk Anda yang ingin bergabung, ya, kami nantikan kehadiran Anda hingga nanti jelang pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, karena selepas itu akan kita ikuti bersama, ya, untuk penyampaian bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak. Ya, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan, ini terkait layanan publik, ya, yang Anda alami di daerah tempat tinggal Anda. Ya, Anda bisa menyampaikan secara santun di udara. Kami nantikan kebersamaan Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini, 30 September 2020 ada. Ya, terlupa selamat pagi dan selamat beraktivitas, ya, pendengar. Di hari ini cuaca kota Biak yang cukup cerah pada hari ini, walaupun sedikit berawan, ya. Mudah-mudahan cuaca cerah sampai malam hari, dan juga untuk Anda lagi beraktivitas, berkendara, tidak mengalami kendala apapun. Dan yang terpenting, jaga kesehatan Anda, ya, stamina yang cukup prima di hari ini. Energi positif tentunya di pagi hari ini, ya. Semoga apapun yang akan Anda lakukan, rutinitas yang ingin Anda jalankan, ya, semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Ya, teruntuk Anda juga para pengendara roda 2, roda 4 dimanapun berada, untuk selalu patuhi rambu lalu lintas, ya. Pantauan untuk laporan lalu lintas juga di pagi hari ini, ya, untuk di arah Jalan Majapahit di depan RRI Biak ini terpantau ramai lancar. Dan juga untuk Anda para pengendara roda 2, jangan lupa untuk pakai helm, ya, patuhi selalu rambu lalu lintas dan kurangi kecepatan Anda. Dan juga untuk Anda yang akan melakukan perjalanan jauh dari Biak Supiori maupun selanjutnya, ya, dan sebaliknya, ya, maupun dengan agenda penting yang ingin Anda jalankan, semoga berjalan dengan baik. Ya, kami nantikan saja untuk Anda di pagi hari ini dalam program Halo RRI, ya, untuk Anda yang ingin sampaikan laporan maupun keluhan ini terkait layanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal. Ya, Anda bisa sampaikan secara santun di udara bersama saya Hanif di pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Ya, pendengar, kami informasikan juga pada pukul 8 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama untuk penyampaian bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak, hadir ke ruang dengar Anda. Ya, akan hadir di studio nanti Kepala Dinas Perindak Biak Numfor Bapak Yubelius Usior SMM, Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Simon Romo Rupen Esos MM, kemudian Kabak Ops Polres Biak Numfor AKP Enceng Kurnia Desa, dan kemudian Sales Branch Manager Papua 2 Dita Biba Nugroho. Ya, bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak untuk hari ini, pendengar, pada pukul 8 pagi nanti dengan topik penertiban pengisian BBM bersubsidi melalui instruksi Bupati Biak Numfor. Ya, akan hadir di ruang dengar Anda pada pukul 8 dipadu langsung bersama rekan Oki Pinontoan live di YouTube, Facebook, dan juga di RRI Digital. Untuk Anda yang ingin bertanya, ya, kami nantikan nanti di sesi kedua untuk membuka pertanyaan. Anda bisa langsung bergabung di WhatsApp kami. Ya, seperti biasa, pendengar, ya, di 0822-5163-4612. Untuk Anda yang belum sempat, bisa juga langsung dengarkan via handphone, ya, di aplikasi RRI Digital maupun juga di YouTube RRI Biak.

Baik, sambil kami nantikan kebersamaan Anda yang ingin bergabung ya, kami bacakan dulu pesan-pesan masuk yang sudah masuk di WhatsApp ya. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah langsung mantau di WhatsApp kami. Yang pertama ada Pak Beni di Samova, Cahaya Ujung. Selamat pagi Pak Beni dan juga selamat beraktivitas. Ya, terima kasih untuk laporannya. Ya, mendengar laporan dari Pak Beni di Samova, minta tolong kepada dinas terkait, ini tolong cek lampu jalan. Ya, pas pertigaan Samova, Cahaya Ujung, Tanjakan Gunung Broncol. Ya, berikan laporan dari Pak Beni yang mengatakan untuk kepada dinas terkait ya, untuk cek lampu jalan pas pertigaan Samova Cahaya Ujung Tanjakan Gunung Broncol, yang mana ini sudah off selama kurang lebih 4 bulan. Ya, untuk itu kami mohon kepada dinas terkait ya, ini bagaimana terkait lampu jalan ya yang sudah off ini selama kurang lebih 4 bulan. Semoga mendapat solusi terbaik ya, dan juga jalan terbaik untuk terkait penerangan ya, yang ada di arah-arah tanjakan Gunung Broncol. Ya, terima kasih untuk Pak Beni ya, sudah bergabung di kebersamaan hari ini, sudah kami bacakan. Ya, kami nantikan kembali untuk Anda pendengar, masih kami hadirkan ya. Sebelum kami hadirkan akan lagu-lagu pilihan menemani pagi hari ini, silakan di 0822 5163461.

Baik, pendengar masih kami nantikan ya. Selanjutnya dalam program Halo RRI. Terima kasih juga untuk Pak Benny ya. Ya, terima kasih untuk Pak Benny yang sudah bergabung di program Halo RRI untuk hari ini. Kami nantikan kembali kebersamaan Anda. Ya, laporan keluhan yang ingin Anda sampaikan langsung di ruang dengar Anda, kami nantikan langsung ya secara santun di udara. Sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Baik, pendengar, sambil kami nantikan kembali kebersamaan Anda, kembali dengan satu informasi, yang mana Institut Cinta Tanah Air atau INCITA untuk pertama kalinya ini melaksanakan wisuda bagi lulusan program studi hukum dan program magister hukum pada hari Selasa 29 September 2026 di KSL Ballroom B. Ya, pendengar, wisuda perdana ini menjadi momentum bersejarah bagi INCITA setelah sebelumnya mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH menjadi Institut Cinta Tanah Air atau INCITA. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang disampaikan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Zakarias L. Melo mengatakan, wisuda angkatan pertama ini pendengar menjadi tonggak penting tidak hanya bagi institusi tetapi juga bagi daerah.

Ya, pendengar, menurutnya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras seluruh sivitas akademika dalam mencetak sumber daya manusia yang siap terjun ke masyarakat. Ya, sementara itu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Diktik Wilayah 14, Dr. Suryal Samuel Mofu, SPD MMED, TFL MPhil menyampaikan ucapan selamat atas wisuda angkatan pertama INCITA, yang mana beliau mengatakan keberadaan INCITA ini menjadi salah satu aset pendidikan tinggi bagi Kabupaten Biak Numfor. Ya, berharap pengembangan program studi baru dapat semakin memperluas akses masyarakat Biak Numfor dan Spiori untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkualitas. Ya, sebelumnya pendengar, Rektor Institut Cinta Tanah Air, Asesor Profesor Dr. Muslim Lobubun SHMH mengatakan, wisuda perdana ini menjadi momentum penting bagi para lulusan maupun orang tua yang telah mendukung perjuangan mereka selama menempuh pendidikan. Ia berharap momentum wisuda ini menjadi awal bagi para lulusan untuk mengabdikan ilmu yang diperoleh di tengah masyarakat, khususnya dengan mengedepankan pendekatan humanistik sesuai visi dan misi INCITA.

wisuda perdana, 69 lulusan dikukuhkan. Ya, berikut pasti kami nantikan ya. Selanjutnya ya, untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI pukul 7 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Sekali lagi di 0822 5163 4612.

0: kawan. Malam nanti kita pesta ya. Asik tuh.
1: Pesta apa kawan?
0: Itu tuh, kita seram dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan masuk ke paru-paru.
0: Tunggu dulu, jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Baik, peringkat satu lagu dari trio Ambisi menutup untuk kebersamaan kita di program Halo RRI pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar ya. Ada Pak Benny di Smova, terima kasih sudah bergabung. Ya, kami nantikan kembali untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI hadir untuk Anda pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat di ruang dengar Anda pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak. Akan hadir narasumber Kepala Dinas Perindak Biak Numfor, Bapak Yubelius Usior SMMM, Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor, Simon Rumaro Penesos MM, Kabak Ops Polres Biak Numfor, AKP Enceng Kurnia DSH, Sales Branch Manager Papua 2, Dita Bima Nugroho. Ya, bincang-bincang pagi kali ini pendengar dengan topik penertiban pengisian BBM bersubsidi melalui instruksi Bupati Biak Numfor akan dipandu bersama rekan Oki Pinontoa. Untuk Anda bergabung, nanti kami nantikan pertanyaan Anda juga kebersamaan di pagi hari ini langsung di WhatsApp 0822 5163 4612.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak dengan topik penertiban pengisian BBM bersubsidi melalui instruksi Bupati Biak Numfor akan dipandu bersama rekan Oki Pinontoan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Kita ikuti bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Semoga kabar sehat ya, apapun aktivitas Anda di hari ini, hari Rabu. Hari Rabu ini adalah hari terakhir di bulan September 2026, 30 September 2026. Tentu ini juga menjadi hari yang sejarah bagi bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Namun di hari Rabu ini kita juga akan berbincang-bincang satu hal yang menjadi fenomena dan jadi perhatian publik. Sebenarnya terjadi di beberapa daerah juga, bukan hanya di Biak, tetapi kita akan bahas kondisi saat ini seperti apa di Kabupaten Biak Numfor. Di hari ini kita akan bahas dalam bincang pagi, ada saya Oki Pinontoan, dan kita akan bahas kaitannya dengan bagaimana penertiban pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi melalui instruksi Bupati Biak Numfor. Nah, ini dia seperti apa. Sudah hadir narasumber-narasumber yang akan menjelaskan dan akan mengurai seperti apa sebenarnya, sehingga informasi yang didapat ini informasi yang valid, informasi yang tidak terputus. Kadang kita mendengarkan informasi yang terputus, maknanya berbeda ya Bapak-Bapak. Jadi ya, ini akan kita bahas atau kita obrolkan dalam bincang pagi di Pro 1 RRI Biak. Hadir narasumber dari pemerintah daerah, hadir di sini ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Perindak Kabupaten Biak Numfor, Bapak Iblis Usior SMM. Selamat pagi Pak Kadis.
3: Selamat pagi.
2: Sehat Pak, kabar?
3: Ya, kabar hari ini baik.
2: Ya, tetap semangat.
3: Semangat, apalagi hari ini tanggal 30 September.
2: Ya, sudah pas hari penghujung ya?
3: Ya, kesaktian Pancasila juga.
2: Iya, betul. Terima kasih Pak Kadis Perindak. Kemudian hadir juga ada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Semar Maropena SOSMM. Selamat pagi Pak Kadis.
4: Selamat pagi Mbak Oki. Selamat pagi Mbak Oki. Pendengar dan pemirsa dari di Kabupaten Biak Numfor. Selamat pagi.
2: Selamat ya. Terima kasih, tetap semangat Pak Kadis.
4: Semangat.
2: Semangat. Baik, dan saya sapa juga dari kepolisian, hadir Pak Kabak Ops Polres Biak Numfor, AKP Enceng Enceng Kurniadi SH. Selamat pagi Pak Kabak.
5: Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga buat pendengar dan pemirsa RRI Biak. Salam sehat dan salam bahagia.
2: Oh, sehat dan bahagia. Wajib ya Pak, kita harus
5: wajib. Wajib. Kalau kita bahagia berarti kita sehat.
2: Alhamdulillah, pantas Bapak bahagia terus, sehat terus Pak Kabak. Terima kasih sudah hadir mewakili Kapolres di sini, dan sudah pasti kita bicara BBM, hadir dari Pertamina. Oke, saya sapa selaku Sales Branch Manager Papua 2, Mas Dita Bima Nugroho. Selamat pagi Mas Bima.
6: Selamat pagi Bu Oki. Selamat pagi juga para pendengar dan pemirsa RRI Kabupaten Biak Numfor.
2: Baik, itulah narasumber-narasumber, dan terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Pendengar pemirsa, kami sampaikan juga, nanti kita beri kesempatan ke Anda bisa berinteraksi dengan narasumber di sesi kedua. Nomor teleponnya bisa di-save dari sekarang, 0822-5163-4612. Ya, itu bisa juga nomor WhatsApp. Anda bisa mengirim pertanyaan-pertanyaan halal mau disampaikan sesuai dengan topik kita, tidak keluar dari jalur, dan secara santun bisa Anda sampaikan melalui telepon atau juga meninggalkan pesan di kolom komentar yang ada di YouTube, Facebook maupun di platform kita di itu di RRI Digital. Baik, kita akan bahas kaitannya dengan topik kita. Saya ke Kadis Perindak dulu Pak Usior. Nah, pemerintah daerah Biak Numfor ini melalui Dinas Perindak dan juga berkolaborasi dengan instansi terkait, nah itu aktif dalam bagaimana untuk sama-sama ya melakukan penertiban pengawasan penyaluran BBM subsidi khususnya. Nah, ini dari pemerintah sesuai kemenangan dan juga kebijakannya Nah, ini untuk menata, untuk mengatur bagaimana pendistribusian BBM sejauh ini seperti apa, Pak? Ini kan menjadi fenomena bagi kita semua ya, fenomena yang terjadi adanya antrian atau ya, antrian yang mengular di SPBU. SPBU kita ada tiga yang besar-besar ada di Biak. Nah, dari Pemda sendiri seperti apa? Silakan Pak Haris.
3: Ya baik, ya, terima kasih Mbak Oki. Terkait dengan penertiban BBM, ya kita tahu bahwa negara atau bangsa ini perlu adanya suatu regulasi-regulasi menjadi rujukan di dalam pengelolaan pemerintahan, sehingga regulasi-regulasi itu menjadi rujukan untuk apa saja yang kita bisa lakukan untuk menata, menata dan mengatur kita. Oleh sebab itu kita lihat tadi Mbak Oki katakan bahwa dalam rangka penertiban dan ya pendistribusian BBM, ya kita lihat di SPBU, ada tiga SPBU kita, ada BBM yang mau didistribusikan, dan BBM ini ada dua, yaitu BBM subsidi dan non-subsidi. Nah, kita lihat di SPBU banyak kendaraan yang sesungguhnya memang antri untuk mau mengisi BBM, tetapi dari sisi yang lain juga mengganggu masyarakat lainnya akan menggunakan fasilitas umum itu. Oleh sebab itu pemerintah daerah melalui Bupati Biak Lumpur mengeluarkan suatu instruksi atau keputusan untuk bagaimana kita akan menata dan mengatur tentang pendistribusian BBM kepada para konsumen atau para pemakai itu, sehingga tidak mengganggu para pemakai jalan maupun juga ketersediaan daripada BBM yang ada maksimal digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, oleh sebab itu pemerintah daerah lewat instruksi Bupati nomor 133/18/8834 ya akan dikeluarkan untuk mengatur, sehingga isi daripada instruksi Bupati itu adalah beberapa poinnya itu bahwa kendaraan yang boleh mengisi BBM subsidi adalah kendaraan yang tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa kita kenal dengan platnya ya harus yang PA Papua. Kenapa? Karena tadi kita katakan bahwa di dalam regulasi tentu kuota yang diberikan kepada Kabupaten Biak Lumpur berdasarkan data kendaraan yang telah terdata, tetapi kalau yang tidak terdata tentu dia akan mengurangi atau berdampak terhadap ketersediaan kuota yang ada. Yang berikut terkait dengan kuota ini, maka salur atau yang didistribusikan kepada pemakai, contoh roda 4, 6, dan 2 di dalam instruksi Bupati ini, untuk roda 6 60 liter per hari salur. Kenapa 60 liter per hari salur? Karena setelah dilakukan kajian atau perhitungan-perhitungan, sesungguhnya 60 liter itu sangat maksimal untuk digunakan. Memang ada informasi-informasi bahwa tidak cukup, tetapi dari ilmu hitung penggunaan BBM ini, sesungguhnya yang kita lakukan inilah yang logis dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau memang itu sulit diterima, ya marilah kita melakukan pembuktian dengan jarak tempuh dan berapa yang kita isi, tentu akan seperti apa yang kami sampaikan. Lalu untuk kendaraan roda 4 untuk penumpang, ya 40 liter per hari salur, dan kendaraan roda 4 yang bukan untuk penumpang atau angkutan umum untuk pribadi, ya 20 liter per hari. Sedangkan untuk roda 2 adalah 45 liter per hari salur. Nah, tentu pasti orang bertanya, kalau seandainya yang roda 2 dipakai 5 liter itu habis dalam sehari, apa solusinya? Ya kan ada alternatif-alternatif lain yang bisa kita lakukan, karena kondisi ini sebenarnya terjadi bukan di kita di Kabupaten Biak Lumpur. Nah, lalu terkait dengan distribusi ini, ya memang kita telah rapat bersama dengan para pengelola SPBU itu, dan mereka siap mendukung untuk pendistribusian ini, karena di tempat-tempat pendistribusian ini memang sangat riskan. Tentu contoh operator penyalur, kalau tidak diatur atau mengikuti kemauan para konsumen yang datang, tentu akan ada keributan-keributan atau chaos. Oleh sebab itu kami pun juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait lain, contoh dari kepolisian maupun juga nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi-instansi teknis yang lain, baik TNI maupun juga instansi teknis, sehingga kebijakan Bapak Bupati melalui instruksi Bupati atau keputusan Bupati ini menjadi suatu payung, menjadi suatu fondasi untuk bagaimana caranya kita melakukan pendistribusian namun tetap tertata. Karena sampai hari ini kita melihat dan banyak masyarakat umum yang sesungguhnya melihat kondisi ini sangat mengganggu bagi para pemakai jalan. Memang pada saat kita penataan ini pasti ada pro kontra. Yang sementara nyaman jelas merasa tidak nyaman, yang tidak nyaman merasa nyaman. Tetapi ya ingat bahwa bangsa ini dikelola dan diatur oleh regulasi, tidak oleh pribadi-pribadi kita. Oleh sebab itu kewenangan yang ada pada pemerintah daerah digunakan untuk menata tentang penyaluran dan pendistribusian BBM kepada para pemakai. Dan ini kan hanya BBM-nya, kita ada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah akan menjadi suatu dasar atau fondasi dalam menata tentang kegiatan pendistribusian BBM. Memang fenomena ini bukan saja kita Kabupaten Biak Numfor, tetapi kita setelah melakukan kajian koordinasi dengan kabupaten kota lain, ya mereka juga melakukan suatu langkah-langkah yang sama untuk menetirkan itu, sehingga kepentingan orang banyak kita kedepankan untuk membangun Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai ini. Demikian.
2: Baik Pak Kadis, berarti ini instruksi Bupati akan dikeluarkan pertanggal berapa? Kemudian ini berarti masa atau waktu saat ini untuk disosialisasikan?
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi sementara ini instruksi Bupatinya kita sudah siapkan, tetapi masa mulai hari ini dan sampai tanggal 4 kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nanti tanggal 5 Oktober, ya, secara resmi akan dilaksanakan. Jadi sekali lagi keputusan Bupati Biak Numfor atau instruksi ini dengan nomor 337/188.4.5 tahun 2026 tentang penertiban, pengendalian dan pengawasan penjualan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Jadi ingat, ini BBM bersubsidi biosolar dan Pertalite. Kalau next slide, oke silakan. Pertamax, oke silakan. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis Perindak. Cukup jelas bahwa terkait dengan bagaimana upaya untuk menata atau mengatur bagaimana penyaluran atau pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU yang ada di Biak, ya. Dan ini tentu selama ini kita melihat atau masyarakat juga mengeluhkan bagaimana antrian yang mengular berdampak dengan ketidaknyamanan, bahkan juga bisa memicu terjadinya kecelakaan, ya, kecelakaan lalu lintas. Baik, terima kasih Pak Kadis Perindak terkait dengan munculnya atau dikeluarkannya instruksi Bupati nomor 337 ya tahun 2026. Nanti kalau ada yang perlu lagi saya tanyakan, nanti saya tanyakan ke Pak Kadis. Saya beralih ke Pertamina nih, karena kita ingin tahu lebih jelas lagi dengan keberadaan 3 SPBU sejauh ini, sehingga informasi yang disampaikan oleh pihak Pertamina ini memberikan informasi yang utuh gitu ya, informasi yang jelas, dan pendengar pemirsa yang mendengar menyimak ini bisa menyampaikannya lagi gitu dari informasi yang disampaikan oleh Mas Bima. Mas Bima silakan nih, seperti apa sih mungkin diperjelas lagi, walaupun tadi sebenarnya sudah di sounding atau dispel ya sama dispel sama Pak Kadis terkait yang mana itu jenis BBM subsidi, BBM yang non subsidi, kemudian seperti apa kuota atau kondisi juga dari upaya dari Pertamina sendiri dengan fenomena yang terjadi ya selama ini. Silakan Mas Bima.
6: Baik, terima kasih. Untuk BBM subsidi itu ada dua di Kabupaten Biak Numfor, yaitu Pertalite dan Biosolar. Itu untuk penyalurannya kita diatur oleh BPH Migas, sehingga kita akan menyalurkan sesuai apa yang telah diatur oleh BPH Migas. Jadi untuk yang dua lagi yaitu BBM non subsidi, memang di Biak itu baru ada dua, yaitu Pertamax dan Dexlite. Jadi untuk Pertamax dan Dexlite itu memang bukan BBM subsidi, sehingga untuk penyalurannya kita bebas melakukan penyaluran berapapun kepada SPBU. Namun untuk yang BBM subsidi, pastinya kita akan mengikuti aturan yang ada, karena subsidi itu dari pemerintah itu sendiri, Bu. Lalu kita juga koordinasi terus, Bu, dengan Pemda dan terutama dengan Pak Kadis Disperindak dan dari Polri sendiri, Bu, untuk biasanya melakukan penindakan. Jadi saya juga sering koordinasi bersama Pak Kadis itu mengenai alokasi gitu. Kalau misal dari Pemda memang merasa kurang, pastinya akan mengusulkan ke BPH Migas gitu. Namun dari kita, dari Pertamina sendiri, selalu tersedia untuk stoknya, terutama di fuel terminal. Jadi kita pasti akan menyalurkan sesuai dengan aturan yang ada. Dan ketika memang adanya pembatasan oleh Pemda, ya Bu, itu sebetulnya untuk masyarakat bisa membeli juga untuk BBM non-subsidi juga. Untuk misal apabila yang di pembatasan oleh Pemda itu sendiri kurang gitu. Jadi untuk stok non-subsidi, subsidi kita selalu tersedia. Lalu untuk yang sudah kami lakukan pada bulan Agustus, Bu, kita bersama dengan Polres itu melakukan sidak, Bu, lintas sektoral. Dan kita juga waktu itu melakukan rapat bersama, Bu, rapat koordinasi lintas sektoral juga untuk pembahasan adanya instruksi bupati tersebut, Ibu, sebelum pada bulan September ini. Memang prosesnya lumayan lama karena kita juga harus mengkaji terlebih dahulu seperti itu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih.
2: Mas Bima, jadi sebenarnya ini bukan seperti persepsi atau yang mungkin masyarakat awam atau kita juga mendengar bahwa ini sebenarnya karena langka nih kayaknya. Jadi BBM-nya langka nih, ayo. Atau mungkin panic buying dari masyarakat sehingga ayo kita beli aja, borong-borong, cepat-cepat. Sehingga berdampak juga gitu. Apa seperti itu atau sebenarnya kita aman-aman aja nih?
6: Kuota? Sebetulnya tidak langka, Bu. Tidak langka, cuman saya menghimbau untuk ke masyarakat itu menggunakan secukupnya atau melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai ada praktik-praktik kecurangan atau penyimpangan di situ, karena subsidi ini kan diberikan oleh pemerintah. Jadi itu memang ada batasannya dan itu diatur oleh BPH Migas. Seperti itu. Kalau dari Pertamina sendiri, stok di fuel terminal itu selalu ada. Selalu ada, tidak pernah ada kekosongan. Seperti itu.
2: Baik, ini jadi menepis ya apa yang mungkin dalam persepsi bahwasannya oh ya ini langka gitu BBM, tapi sebenarnya cukup ataupun ada tersedia dan kalau bisa membeli sesuai kebutuhan gitu ya Mas Bima.
6: Betul.
2: Baik, itu upaya yang terus dilakukan juga dari Pertamina berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Terima kasih. Saya beralih ke Kadis Perhubungan Pak Simon. Sesuai dengan TUSI juga dari dari Perhubungan, Dinas Perhubungan, nah bagaimana ini akan dilakukan setelah ada instruksi bupati ini, penertibannya seperti apa, masalah kendaraan tadi seperti spill juga oleh Pak Kadis Perindak ya. Nah ini dari Pak Bapak dan jajaran seperti apa, silakan.
4: Terima kasih Mbak Oki, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk hostnya yang luar biasa. Salam sehat untuk kita semua pendengar yang ada di daratan maupun di Ayamando Padedo dan di Numfor. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa hadir bersama di sini untuk membahas satu isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan tertib antrian untuk pengisian BBM. Yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf juga untuk masyarakat di Kabupaten Biak yang mungkin tidak nyaman. Ada beberapa titik di beberapa SPBU yang kita lihat bahwa antrian kendaraan trek yang ingin mengisi BBM yang padat yang ada di seputaran SPBU. Dari hasil rapat kita beberapa waktu lalu dan terakhir kemarin, fenomena ini, kita pemerintah melihat fenomena ini sehingga rapat perintah Bapak Bupati untuk melakukan rapat untuk mengambil langkah-langkah dari sisi keselamatan berlalu lintas. Kami tentu tidak sendiri, bersama-sama dengan kepolisian untuk mengatur kepadatan kendaraan yang ada antri di seputaran SPBU, karena kenyamanan berlalu lintas, karena jalan ini milik semua. Kemudian juga ada aturan-aturan yang nanti kita akan lakukan, yaitu terkait dengan parkir. Nah, parkir ini tidak boleh memakan badan jalan sehingga mengganggu keselamatan orang lain yang melintas di jalan. Itu tentu nanti kita sama-sama, karena ini sudah dibentuk tim terpadu untuk mengatur dan mengurai kemacetan itu, sehingga transportasi itu dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban atau merugikan masyarakat kecil. Kemudian yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Perindak dan dari Pertamina, stok kita itu tersedia. Stok kita tersedia, cuman dalam pelaksanaan mekanisme yang nanti sudah diatur oleh instruksi bupati itu yang harus ditegakkan, diawasi di lapangan. Jadi dalam tim terpadu ini nanti akan mengatur bagaimana pengisian BBM itu, sehingga satu kendaraan itu tidak harus dua kali mengisi. Tadi sudah dijelaskan ya, ini yang harus dilakukan, penegasan di pengawasan di dalam proses pengisian BBM itu sendiri, sekaligus kita melakukan penertiban terkait dengan antrian. Itu Mbak Oki.
2: Baik, Pak Kadis, mungkin yang terkait ini juga Pak, apa namanya, kendaraan-kendaraan. Tadi sempat disampaikan seperti harus plat nomornya. Nah, ini juga seperti apa juga? Atau mungkin kelayakan atau kelaikan dari kendaraannya Pak, itu juga perlu diperhatikan.
4: Ya, makasih Mbak Oki. Kemarin juga ada masukan juga untuk Pak Kadis, untuk dalam instruksi itu kita masukkan bagi kendaraan-kendaraan yang dari plat luar itu tidak boleh mengisi BBM. Dia harus langsung apa namanya yang non subsidi. Kemudian juga kita akan tertibkan terkait dengan surat-surat kendaraan itu. Jadi apabila pajaknya mati atau sudah masa berlakunya habis, itu juga tidak akan bisa mengisi BBM, dan dia harus apa namanya menyelesaikan surat-suratnya dan bayar pajak, karena itu juga salah satu pendapatan untuk negara. Jadi itu harus dilakukan. Ada beberapa hal nanti sesuai dengan Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas, itu juga nanti kita lihat di situ untuk menambah, memperkaya instruksi bupati ini supaya betul-betul aturan itu kita tegakkan, sehingga teman-teman yang mengisi bahan bakar ini juga punya kewajiban untuk membayar pajak gitu. Mungkin itu Mbak Oki.
2: Baik, memiliki kesadaran sendiri ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis Perhubungan, seperti apa yang sudah dijelaskan sesuai tusinya dari Dinas Perhubungan. Saya beralih ke Pak Kabak Ops. Pak Kabak, ini juga dari pihak kepolisian yang beberapa waktu lalu yang gencar terus ya, bersama berkolaborasi dengan Pemda dan juga dari pihak Pertamina melakukan penertiban-penertiban. Nah, so far dengan sosialisasi saat ini hingga batas waktu yang berapa hari ke depan sebelum dikeluarkannya instruksi bupati, nah ini bagaimana itu dalam pengawasan sampai ke penegakan hukum, sehingga ini masyarakat juga tahu bahwa oh ya sebenarnya nih ada nih sampai bisa ke penegakan hukum yang terjadi. Silakan Pak Kabak.
5: Baik, terima kasih Mbak Oki dan juga pendengar dan pemirsa RRI Biak. Selamat pagi semuanya. Mohon izin untuk kami dari pihak kepolisian Mbak Oki. Jadi pertama-tamanya kita mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Mungkin saya jelaskan dulu Mbak Oki ini. Ada keluhan dari masyarakat terkait adanya antrian panjang dan susahnya mereka untuk mendapatkan BBM. Kadang mereka sudah antri, pas sudah sampai di ujung BBM-nya habis. Nah, dari kejadian-kejadian itu kami dari pihak Polres membuat atau melaksanakan langkah-langkah terhadap kejadian tersebut, sehingga ada 4 langkah dan kami laporkan ke Pak Kapolres. Yang pertama itu pengawasan atau pemantauan, yang kedua itu pencegahan, ketiga koordinasi, dan keempat itu tindakan hukum. Setelah kami laporkan kepada Pak Kapolres, dari situ kita turunkan tim terkait pengawasan. Di situ kami turunkan intelijen maupun reskrim. Dari hasil-hasil pengawasan itu, ternyata di lapangan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, seperti pengisian BBM yang tidak wajar, itu melebihi daripada mungkin yang sudah diatur. Kedua, banyaknya mobil atau kendaraan yang dimodifikasi, baik itu tangkinya maupun yang lainnya, sehingga kami menemukan itu sampai ada mobil itu yang memang tempat pengisiannya di bawah, tapi dia bikin lagi lubang di atas itu, sehingga dari pemantauan atau pengawasan itu kami membentuklah satu pencegahan. Di situ kami menempatkan anggota reskrim maupun yang lainnya. Untuk lantas kami siapkan di situ setiap SPBU itu untuk pengaturannya, reskrim pemantauan di seputaran SPBU, dan itu berjalan dengan aman. Dan pengisian pun menjadi lancar. Hanya sayangnya itu setelah kita tidak ada, kembali lagi. Dan sebenarnya kita harus bertanya, kenapa ada polisi bisa lancar sedangkan tidak ada polisi tidak lancar itu. Nah, itu jadi pertanyaan kemarin. Makanya mungkin di situ perlunya ketegasan daripada pihak SPBU, operator pengisian BBM, maupun kesadaran dari masyarakat sendiri itu kan. Terus yang ketiga, kami melakukan koordinasi. Koordinasi setelah dilaporkan ke Kapolres, Kapolres melakukan koordinasi ke Pemda maupun instansi terkait lainnya. Pak Kapolres langsung koordinasi dengan Pemda, itu yang timbullah pertemuan dan muncullah instruksi Bupati, sehingga kami sempat diundang untuk melakukan rapat di Pemda terkait bagaimana instruksi ini kita laksanakan. Dan waktu itu kami sarankan juga sebelum pelaksanaan instruksi itu mungkin kita lakukan sosialisasi, baik itu melalui RRI ini maupun ke melalui spanduk-spanduk yang dipasang di SPBU-SPBU, supaya tujuannya untuk menghindari adanya miskomunikasi, sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan adanya instruksi Bupati ini. Terus yang berikutnya terkait penindakan hukum. Mungkin untuk terkait penindakan hukum, dari kami kepolisian masih sebatas teguran dan mengamankan. Jadi ada beberapa kendaraan yang sudah dimodifikasi, itu motor itu sekitar 17 unit dan kendaraan mobil itu sekitar 18 unit yang sudah diamankan di Polres untuk terkait yang dimodifikasi semua. Mungkin dari kami itu, Mbak Oki, terima kasih.
2: Baik, Pak Kabakops, terima kasih. Sebelum kita break, Pak, berarti ini yang itu diamankan, jadi itu masih dalam bentuk teguran pembinaan begitu ya, Pak ya?
5: Baik.
2: Untuk yang menegakkan, untuk tindakan hukum ini.
5: Ya, masih dalam sifat teguran dan pembinaan, serta mungkin kita masih tahap penyelidikan. Nanti kalau memang ada di situ tindak pidana, nanti kita akan proses.
2: Akan proses ya. Jadi cukup banyak ini roda 2 maupun roda 4 itu dalam batas mulai dari beberapa pengawasan yang dilakukan di SPBU ya, tiga SPBU itu.
5: Itu selama
2: Agustus.
5: Pencegahan apa? Mulai dari sebelum Agustus.
2: Sebelum Agustus. Oke. Cukup banyak ya, 30-an lebih kendaraan. Terima kasih Pak Kabakops. Bapak-bapak, kita break dulu. Ini kayaknya banyak sekali nih. Ada yang sudah ngirim WA, ada yang ngirim telepon ya. Pendengar pemirsa, silakan nanti kita beri kesempatan di sesi kedua. Bertanyalah langsung karena narasumbernya kita yang akan menjawab. Sehingga sekali lagi informasi itu benar-benar valid dan utuh. Dan kita mengetahui bahwasannya akan ada dikeluarkan instruksi Bupati per 5 Oktober 2026. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam Bincang Pagi sesaat lagi.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami melalui misi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam jembatan keterbukaan publik. Dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas Indonesia serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siap, pancarkan segala bentuk informasi dan kegiatan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Sama langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dan dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki rentang pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita lengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda telah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pan. Saatnya Anda bertengar dan berbicara di internet media melalui pesan telepon yang tersedia.
1: Terima kasih pendengar pemirsa yang tetap mendengarkan dan menyimak siaran Pro 1 dari Biar dan Bincang Pagi. Ini yang akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat dengan fenomena yang ada, melihat setiap hari, hampir setiap hari, yang akhirnya mengeluh dan merasa kurang nyaman dengan adanya antrian yang mengular di SPBU yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kita bahas terkait penertiban pengisian BBM bersubsidi melalui instruksi bupati yang akan dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober mendatang. Saya tunggu telepon Anda dari sekarang. Sekali lagi, nomor teleponnya sama dengan nomor WhatsApp ya, jadi bisa mengirim WhatsApp di nomor tersebut. Saya bacakan kembali, walaupun ada di YouTube, ada di layar Anda. Silakan di 0822-5163-4612. Anda bisa menyampaikan ini di ruang publik secara santun, hal-hal yang kaitannya yang mungkin Anda alami atau Anda rasakan, termasuk dengan dalam mengantri BBM bersubsidi. Kita bicara terkait BBM bersubsidi ya. Silakan, dan saya juga akan bacakan berapa yang WhatsApp yang sudah masuk di sini, sambil nanti juga ada berapa hal yang mau saya tanyakan ke narasumber kita. Baik, ini juga ada yang bertanya, ini ke Pertamina ini, dari Jamal, Mas Bima. Untuk Pertamina, ini dari YouTube ya, berapa pertanyaan dari YouTube sudah ada. Untuk Pertamina, ingin tanya Pak, pengecer itu apakah akan ditertibkan, mengingat usaha tersebut menurut hukum itu ilegal ya. Nah, mereka lah yang banyakan ngantri itu menjual kembali BBM bersubsidi. Ini khususnya di Biak. Nah, itu yang pertama yang ditanyakan ya ke Pertamina. Dan ini berikut, mungkin bapak-bapak narsum lain juga bisa jawab, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengisian BBM bersubsidi yang melibatkan pihak, oh ini ke pihak kepolisian Pak, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengisian BBM bersubsidi yang melibatkan pihak kepolisian agar prosesnya tetap transparan, akuntabel, dan terhindar dari potensi penyalahgunaan kewenangan. Dari Juni. Waduh, berat juga ini pertanyaannya ya. Terima kasih. Kemudian David Diritz, ini dari YouTube, terima kasih. Jika ditemukan dugaan ketidaksesuaian dalam pengawasan atau distribusi BBM bersubsidi itu, nah pengaduannya kemana? Just pemeriksaannya seperti apa digunakan oleh masyarakat? Misalnya kita ketemu, ngadunya kemana Pak? Pemeriksaannya seperti apa? Apakah kita mengadu tetap bisa di, misalnya identitasnya di hiding gitu ya, dirahasiakan. Kemudian ini banyak nih ya, dari Eka, pertanyaannya apa saja temuan atau pelanggaran-pelanggaran yang paling sering ditemukan di 3 SPBU yang ada di Biak. Oke, baik, itu sambil nunggu telepon, kalau ada telepon silakan ya. Mungkin mama-mama dorang, bapak-bapak mansar-insar, awin kamam dorang, ada yang mau tanya silakan ya. Ada di kota yang pemilik-pemilik kendaraan ini bisa curhat langsung ini, dari Pertamina-nya hadir, ada Pak Simon dari Dishub, ada Pak Usher dari Perindak, ada Pak Kabak Ops dari kepolisian, sehingga jawabannya langsung bisa didengar sekarang ya. Baik, sambil tunggu telepon, saya ke Mas Bima dulu, bisa menjawab Mas Bima tadi yang udah masuk dari YouTube. Dari Pak silakan. Tentang pengecer nih, Pak.
2: Baik. Untuk pengecer itu sebetulnya dari Pertamina tidak bisa menindak dulu. Jadi dari Pertamina tidak bisa menindak kepada masyarakat yang menjual BBM di luar SPBU. Jadi untuk Pertamina hanya bisa menindak kepada SPBU saja. Untuk masyarakat yang melakukan penjualan di luar itu kita tidak bisa menindaknya seperti itu. Tapi memang itu untuk yang pengecer itu ilegal.
1: Ilegal ya, oke. Okay. Statusnya ilegal ya, sebenarnya ya, tidak diperbolehkan.
2: Tidak diperbolehkan.
1: Oke, okay. Baik, kita terima telepon ya. Kalau ada menelpon, silakan sekali lagi Anda bisa masuk di nomor teleponnya saya sebutkan. Saya ulang lagi, tadi ada yang nanya nomor teleponnya 0822-5163-4612. Nanti ada petugas ataupun gatekeeper yang akan mengangkat telepon Anda ya. Silakan saja, oke. Okay. Terima kasih Mas Bima, jadi sudah cukup jelas. Mungkin Bapak mau tambahkan Pak terkait yang tadi, pertanyaan tadi yang tadi ditambahkan terkait pengecer, kemudian sekaligus dengan pengawasan BBM dari kepolisian ya. Nanti saya tanyakan lagi ke kepolisian, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Kadis Usyur, silakan Pak, ada yang mau ditambahkan?
3: Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan pengecer-pengecer ya, kita dari awal saya katakan bahwa bangsa ini ada regulasi-regulasi yang digunakan untuk menata. Untuk BBM subsidi, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 191/2014 tentang penyaluran BBM subsidi, telah diatur bahwa BBM subsidi telah dibiayai oleh negara, diperuntukkan kepada masyarakat atau orang per orang atau konsumen yang sesungguhnya layak untuk mendapatkan BBM subsidi itu. Oleh sebab itu, karena sudah dibiayai oleh negara, lalu praktek-praktek yang tadi kita lakukan, yang sebagaimana tadi diperjual, tentu itu adalah suatu pelanggaran. Nah, sehingga memang ini adalah fenomena yang terjadi. Tetapi kewajiban pemerintah adalah melakukan pembinaan, penegakan, dan sosialisasi tentang regulasi-regulasi itu. Oleh sebab itu, bagi masyarakat umum dan masyarakat yang kita cintai, marilah memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini. Karena sebenarnya tujuannya itu adalah untuk
1: membantu
3: kita bersama. Tadi ini dalam WA atau yang disampaikan bahwa banyak yang terganggu. Nah, kelompok-kelompok tertentu atau perorangan-perorangan tertentu merasa terganggu. Oleh sebab itu, hadirnya pemerintah dengan suatu kebijakan ini adalah suatu upaya bagaimana mengkolaborasikan dan menata semua, sehingga kepentingan orang per orang maupun kepentingan kelompok atau itu semua terakomodir. Nah, contoh, kalau habis dibeli untuk kendaraan tertentu, ya tadi antrenya sudah dekat, habis. Oleh sebab itu, di dalam regulasi atau instruksi bupati ini juga akan diatur tentang para operator yang menyalurkan BBM itu kepada para konsumen, sehingga tidak saling menyalahkan dan tidak saling memberikan rasa tidak nyaman bagi semua orang yang akan melakukan pengisian BBM di SPBUA. Juga ya, sebagaimana kesepakatan atau diskusi, kita akan melibatkan aparat maupun juga para pemerhati atau ya, para pemerhati lah, untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat, sehingga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab daripada pemerintah daerah. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Karis Perindak. Saya ke Kabakops dulu, Pak. Silakan, Pak, itu menjawab tadi berapa yang ditanyakan masyarakat melalui YouTube.
4: Baik, terima kasih, Mbak Oki. Terkait mekanisme pengawasan, tadi sudah disampaikan di awal, ada beberapa langkah, itu 4 langkah. Dari itu, memang dari pertama itu kita sudah menempatkan personel-personel kami di SPBU-SPBU untuk melakukan penjagaan di situ. Hanya setelah anggota kita tidak ada di situ, yang itu yang terjadi lagi, sehingga kami pun memutar otak bagaimana caranya ini bisa apa antrian ini bisa berhenti secara total. Sehingga kemarin Pak Kapolres menghadap Pak Bupati itu, sehingga dari Pemda akan menambah lagi personil untuk pengamanan di situ, sehingga nanti mungkin dari kami pihak kepolisian akan menambahkan lagi untuk personil, dan nanti katanya akan ditambah lagi juga dengan dari pihak Brimob juga untuk pengamanan di SPBU. Mungkin itu, Pak.
1: Oke, baik, terima kasih. Yang berikut yang tadi ya sempat ditanya David dari Ritz, kalau seandainya di pengaduan ini bagaimana pengaduan, kalau ada melihat mereka melaporkan kemana, terus apakah kita setiap pelapor itu yang melaporkan ini dirahasiakan atau seperti apa? Mungkin Pak Kadis.
3: Ya, baik, terima kasih Pak David. Ini suatu pernyataan yang memberikan dukungan kepada kebijakan pemerintah, karena memang berpikir bahwa itulah yang harus perlu kita lakukan. Nah, tadi tentang adanya temuan atau ini, makanya mekanismenya ini yang kita atur dalam instruksi, supaya pada saat

0: pikirin untuk memberikan suatu nilai manfaat baik kita semua, baik kepada masyarakat maupun pemerintah maupun juga kepada penduduk di Kabupaten Biak Numfor, karena BBM ini adalah objek vital yang sangat-sangat dibutuhkan dalam menggerakkan kendaraan, juga menggerakkan ekonomi di suatu bangsa atau di suatu daerah. Dan kita di Kabupaten Biak Numfor, BBM sebagai suatu alat penggerak ekonomi.
1: Oke. Nah, ini yang tadi bisa jawab, mungkin sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Kabakops ya. Ini ditanya oleh Eka di YouTube, temuan atau pelanggaran yang paling sering ditemukan terjadi di 3 SPBU itu apa aja? Mungkin bisa di Pak Kabak.
2: Baik, terima kasih, Pak. Itu hasil temuan-temuan kami di lapangan terkait pelanggarannya. Ada beberapa tadi sudah disampaikan, yang pertama itu terkait modifikasi kendaraannya. Itu yang pertama, modifikasi tangkinya. Terus yang kedua mungkin barcode-nya. Mereka di situ menggunakan beberapa barcode. Jadi dalam satu mobil tetapi mereka bisa menggunakan 2 atau 3 barcode. Itu. Terus yang ketiga pelanggarannya mungkin di situ membeli melebihi daripada kewajaran. Itu. Mungkin sementara itu yang kami dapati. Kayaknya banyak juga sih, karena selama ini yang itu reskrim yang tangani, Bang.
1: Reskrim dan enggak jajaran ya. Baik, makasih. Mas Bima, ada yang mau ditambah?
3: Mas Bima. Ya, baik. Itu untuk menindaklanjuti itu, Bu. Di instruksi bupati juga adanya aturan yang menyatakan bahwa ketika operator itu melakukan pelanggaran juga, itu dari Pertamina ataupun dari pemilik SPBU, itu juga berhak untuk melakukan pemecatan terhadap operator tersebut sebagai sanksi kepada mereka, dan agar mereka juga patuh terhadap aturan ataupun instruksi dari Pak Bupati itu sendiri. Seperti itu.
1: Jadi dari ini ya, kalau diduga ataupun dipastikan melakukan hal seperti itu ya.
3: Betul, pemilik SPBU pun telah menyetujui itu.
1: Baik. Pak Kadis, ada yang mau ditambahkan Pak Kadis?
4: Ya, terima kasih Mbak Oki. Dari sisi tusi kami di Dinas Perhubungan, yang tadi saya telah singgung terkait dengan kewajiban membayar pajak terkait dengan kendaraan-kendaraan yang sudah tidak berlaku lagi. Tentu ini tidak kami berjalan sulit. Kami akan bersama-sama dengan kepolisian dari lantas. Jadi ada langkah-langkah tegas yang harus kita ambil. Kita akan melakukan sweeping. Sweeping itu bisa kami lakukan di jalan, tapi menurut saya kita melakukan sweeping langsung di SPBU, supaya kalau ada surat-surat kendaraan yang tidak lengkap dan harus di apa namanya dilakukan pembayaran, mereka harus lakukan pembayaran dan harus mereka keluar dari antrian itu, dan tidak boleh mengambil, tidak boleh mengisi BBM. Kewajiban pajaknya harus diselesaikan, sehingga ini juga untuk pendapatan untuk negara, juga untuk kita mengurai kepadatan kendaraan yang ada di lokasi SPBU. Jadi ini langkah-langkah yang nanti akan kita ambil. Ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, untuk agar supaya kenyamanan, keamanan, kemudian mekanisme yang ada dalam instruksi bupati itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Okay. Mungkin itu, Mbak. Okay.
1: Jadi cukup efektif ya kalau langsung di tempat.
4: Langsung kita sweeping di SPBU.
1: Oke. Okay. Berarti dengan tim tim terpadu tadi, Pak.
4: Iya, dengan sama-sama dengan teman-teman dari lantas.
1: Oke. Okay. Baik, ini tadi ada yang sebentar. Ini menurut dari WhatsApp juga jangan sampai mana nih tadi WhatsAppnya. Apa pertanyaan tadi? Instruksi bupati ini hanya untuk awalnya aja, Pak. Misalnya kayak panas-panas aja di awal nih. Gimana nih, Pak Kadis?
0: Ya, baik, terima kasih. Memang sebenarnya instruksi ini adalah suatu regulasi. Tetapi bukan berarti itu, tapi partisipasi seluruh masyarakat, partisipasi konsumen itu memberikan dukungan terhadap instruksi ini. Sehingga saya katakan tadi bahwa penertiban ini bukan saja semata-mata dilakukan oleh pemerintah.

0: pemerintah daerah. Karena apa yang kita lakukan ini bukan untuk kepentingan pemerintah daerah, tetapi kepada kepentingan orang banyak. Oleh sebab itu, dan pertanyaan yang ada, mohon dukungan untuk memberikan partisipasi dalam penerapan terhadap instruksi bupati ini. Memang kalau kita melakukan, pemerintah daerahnya melakukan ini, jelas tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa marilah kita berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama. Karena apa? Yang kita lakukan ini bukan untuk kepentingan pemerintah daerah, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Terima kasih.
1: Oke. Pak, berarti kalau yang tadi pelaporan misalnya itu, mereka melaporkan kemana? Misalnya, oh kita ada dapat, mungkin ada mereka mengetahui kayak kendaraan yang ada modif lagi di luar itu atau gimana, melapor ke mana? Kepolisian ya. Bisa atau?
0: Baik. Jadi ini berdasarkan tusi dari apa ya. Instansi masing-masing. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran yang itu ya secara informasi bisa disampaikan kepada pihak teman-teman dari kepolisian. Nah, lalu juga bisa ada informasi-informasi juga bisa disampaikan kepada instansi-instansi teknis. Tetapi untuk penindakan itu kita berbicara tentang tugas dan kewenangan itu, sehingga di dalam kita melakukan penindakan atau tugas-tugas itu kita juga memperhatikan regulasi-regulasi sehingga tidak berbenturan dengan yang lain tentang tanggung jawab kita masing-masing.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Ini ada masuk ya, mungkin yang terakhir karena waktu juga, dari Jun. Sejauh ini apa sudah efektif penggunaan barcode kendaraan untuk BBM bersubsidi? Apakah barcode yang terdaftar itu sudah sesuaikah sampai ini? Apa ada data yang bisa disampaikan? Nah, ini mungkin dari Pertamina, silakan. Barcode untuk subsidi ya.
2: Baik. Untuk barcode, untuk mengantisipasi itu adanya kecurangan-kecurangan dari operator yang barcode-nya itu dari konsumen tidak sesuai. Makanya waktu rapat kemarin saya sampaikan bahwa adanya sanksi gitu. Namun ketika sanksi itu akan kita terapkan, itu untuk 3 SPBU di sini saja sudah mengular ya. Ibaratnya 3 SPBU kita buka itu sudah mengular. Nah, kemarin saya waktu rapat tanyakan, karena saya kembalikan lagi kepada pemerintah daerah, apabila SPBU itu terkena sanksi untuk ditutup misal oleh Pertamina, apakah dari Pemda itu akan keberatan atau tidak seperti itu? Karena mengingat jumlahnya yang terbatas dan pastinya akan lebih mengular seperti itu. Nah, jadi untuk kemarin ketika adanya operator-operator yang tidak dapat mengisi sesuai QR kendaraan dan terjadi praktik-praktik kecurangan, itu akan dilakukan pemecatan sesuai instruksi bupati tersebut.
1: Oknumnya ya?
2: Oknumnya, betul Bu.
1: Oknum operator, oke.
2: Iya. Oke. Ketika terjadi kendala QR atau seperti apa, itu lakukan pengaduan ke Pertamina Call Center 135. Seperti itu.
1: Oke. 132 ya?
2: 135.
1: Oh, 135. Oke. Jadi sejauh ini memang ada, apakah ada yang ini ya? Maksudnya sempat terjadi seperti itu gitu, mungkin ada trouble atau pada saat pengisian ya?
2: Kalau pengisian biasanya itu di EDC atau di mesin yang ada di SPBU. Itu ketika QR-nya telah di-delete untuk nopolnya, biasanya itu terindikasi oleh pelangsir atau jumlah transaksi yang melebihi pembelian perharinya atau transaksi tidak wajar. Itu biasanya langsung terblokir ataupun terdelete untuk nopolnya. Oh. Atau nomor polisinya.
1: Oke, okay. Pak, ini ada yang nanya juga nih melalui YouTube nih terakhir saya melalui WhatsApp saya bacakan aja. Terus kalau untuk barcode ini di mana, Pak? Dan biaya di mana didapatkan? Di daftar atau seperti apa dan biayanya gimana? Dari Ani.
2: QR code itu tidak ada biaya, gratis. Ya. Itu bisa mendaftar melalui aplikasi My Pertamina
1: ya.
2: Lalu ketika adanya kendala dapat diadukan kepada PCC atau Pertamina Contact Center atau Call Center 135. Okay. Seperti itu.
1: Jadi kalau belum download ya silakan download ya.
2: Iya, betul. Untuk My Pertamina aplikasinya silakan di-download. Dan di situ bisa untuk mendaftarkan QR code-nya ketika ada pengaduan itu bisa dihubungi ke PCC 135.
1: Oke. Okay. Baik, Bapak-bapak tidak terasa nih kita tinggal 3 menit terakhir dalam bincang-bincang kita. Saya ke closing statement dulu, saya ke Pak Kabak Ops. Pak, apa nih yang perlu disampaikan sekali lagi ke pendengar pemirsa dalam bincang pagi kita? Harap banyak harapan tentunya ya, atau pesan-pesan sehingga kita rasakan bersama dampaknya setelah ya, berharap setelah instruksi bupati ini ada perubahan gitu. Dari sisi kepolisian, silakan Pak Kabak Ops.
3: Baik, terima kasih Mbak Oki. Mohon izin mungkin saat ada tambahkan sedikit terkait silakan pengaduan tadi.
1: Oh iya.
3: Untuk pihak kepolisian sudah menyiapkan call center 110. Call center 110 itu sangat dirahasiakan untuk pelapornya. Itu kejadian apa saja yang kira-kira memerlukan kehadiran kepolisian boleh ditelepon di 110. Dan apabila mungkin di kami itu ada gangguan 110-nya, itu akan langsung masuk ke Mabes. Nanti dari Mabes akan diarahkan ke Polda, nanti dari Polda akan diarahkan lagi ke kita untuk direspon terkait pengaduan dari masyarakat tersebut. Itu mungkin nanti masyarakat kalau memang menemukan atau memerlukan kehadiran kepolisian, silakan di call center 110. Terus untuk berikutnya, pesan dari kami, BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang harus dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama menjaga agar penyalurannya tepat sasaran. Polres Biakumpar mengajak masyarakat untuk tertib antrian, patuhi aturan, gunakan sesuai peruntukan, jangan menyalahgunakan BBM bersubsidi, jaga keamanan bersama. Demikian.
1: Baik, okay. Terima kasih Pak Kabak Ops. Saya ke Pak Kadis Perhubungan, Pak Simon, silakan.
4: Terima kasih Mbak Oki. Ada tiga hal yang tentu harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, dengan diberlakukannya instruksi bupati, tentu ada pengaturan-pengaturan di SPBU terkait dengan kepadatan kendaraan. Ini mohon dukungan juga dari semua masyarakat, pengguna BBM maupun juga pengguna jalan. Pengguna jalan. Kemudian berikut adalah terkait dengan jalan raya, ini adalah milik kita bersama. Jadi kita terus menjaga biar kelancaran berlalu lintas sehingga tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, ini penertiban ini tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar kalau tidak ada dukungan dari kita semua, baik dari tim, tim terpadu, juga masyarakat, kepala distrik, RT RW, semua ini juga harus ada dukungan dari mereka semua. Dan juga nanti dalam penertiban antrian ini ada kantong-kantong parkir yang nanti mungkin kita coba kaji, bahas untuk supaya bisa ditertibkan di terkait dengan kepadatan kendaraan yang ada di seputaran SPBU. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis Perhubungan. Saya ke Mas Bima. Apa yang perlu disampaikan nih dari pihak Pertamina kepada masyarakat, silakan.
2: Baik, saya harapkan untuk masyarakat dapat mengikuti instruksi bupati tersebut agar pengisian BBM di SPBU itu berjalan lancar, antrian pun berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali antrian. Itu konsumsilah BBM atau belilah BBM sesuai kebutuhan, jangan sampai terjadi penyalahgunaan atau penimbunan di situ, karena sanksinya sangat berat ketika sudah ditindak oleh Polres atau aparat kepolisian. Jadi mohon untuk saling menyadari bahwa masyarakat itu membutuhkan BBM itu, dan jangan sampai dimanfaatkan hanya oleh orang-orang tertentu seperti itu. Jadi mari untuk masyarakat dapat mengindahkan, mengikuti instruksi dari bupati sehingga semuanya berjalan lancar, untuk SPBU penyaluran untuk BBM juga lancar, semua juga dapat menikmati dari BBM itu, dapat memanfaatkan BBM itu untuk menunjang aktivitas sehari-hari seperti itu.
1: Terima kasih Mas Bima. Last but not least, mewakili pemerintah daerah, silakan Pak Kadis Perindak.
0: Baik, terima kasih. Dari kami minta dukungan dari semua komponen, baik pemerintah daerah, instansi BUMD, masyarakat, dari TNI Polri terhadap instruksi bupati yang akan dikeluarkan dan